Yes, masih barengan Gilbert Lukas di pagi hari ini, teman Pro 2. Apa kabar? Lagi untuk kamu semua, gue rasa sih harus diulang lagi apa kabarnya ya, karena tadi pagi sebenarnya udah di jam 6. Tapi kayaknya udah lebih banyak teman Pro 2 yang beraktivitas di jam-jam segini ya. Entah itu di perjalanan atau mungkin juga, gue gak tahu ya, semoga aja sih mungkin aja ada orang yang membuat ini sebagai culture baru gitu ya. Ketika lo lagi lari gitu ya, atau mungkin maraton, atau ya jalan gitu ya, olahraga sambil dengerin radio, kayaknya boleh juga tuh, boleh dicoba gitu ya. Apa kabar pastinya untuk teman Pro 2 semua, dan kita bakalan masih update gitu ya, seputaran berita-berita yang harus lo tahu teman Pro 2, harus banget dah. Apalagi dekat-dekat ini, di tahun yang dekat sekali, actually tahun inilah gitu ya, bukan tahun depan gitu, itu terjadi satu event yang kayak ditunggu-tunggu nih untuk teman Pro 2 yang suka banget ngikutin pertandingan olahraga atau ya sports di cabang olahraga manapun. Karena kan memang tahun ini adalah waktunya Asian Games ya, yang sekarang tuan rumahnya itu di Aichi, Nagoya di Jepang gitu ya. Dan akhirnya tim pendahulu Chef the Mission atau CDM-nya Indonesia itu udah berada di Nagoya, Jepang untuk mematangkan berbagai kebutuhan kontingen menjelang Asian Games 2026 ini gitu ya. Dan tim advance ini udah berada di sana dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Nagoya, dan juga pastinya Nagoya memiliki tantangan tersendiri termasuk juga arena dan transportasi. Karena nih memang mereka pengen banget memastikan semuanya sudah dipersiapkan dan dikoordinasikan sebelum kontingen tiba. Dan CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan tim pendahulu melakukan koordinasi langsung dengan berbagai pihak terkait, terutama menyangkut arena pertandingan, transportasi, dan juga kebutuhan kontingen selama berada di Jepang. Nah, persoalan arena dan transportasi ini menjadi salah satu perhatian mengingat pertandingan Asian Games 2026 akan tersebar di puluhan lokasi. Nah, jadi ada data resminya teman Pro 2 dari panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya 2026, sebanyak 53 venue itu disiapkan untuk menggelar pertandingan berbagai cabang olahraga. Lokasi pertandingannya enggak hanya tersebar di wilayah Aichi dan Nagoya, tapi juga ada beberapa daerah lain di Jepang. Ya, mirip-mirip kayak Asian Games waktu 2018 di Indonesia. Kan kalau dari hosting city-nya itu Jakarta Palembang ya, tapi ada beberapa venue yang ada di Jawa Barat dan juga daerah-daerah lain begitu ya. Dan Todo Tua ingin persoalan terkait mobilitas maupun kebutuhan atlet itu dapat dipetakan sebelum kontingen Indonesia tiba, sehingga atlet dan official lebih dapat fokus menghadapi pertandingan. All the best ya untuk tim Indonesia nantinya bisa berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim Indonesia juga bakalan menggelar tim Indonesia Day sebagai bagian dari kampanye menuju Asian Games, sekaligus memperkenalkan cabang olahraga dan atlet yang akan membawa nama Indonesia. Asian Games Aichi Nagoya berlangsung di 19 September sampai 4 Oktober mendatang. Udah deket banget ya. All the best lah ya.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu

14.45. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

TLC, Cantik Abigail. Masih di Produer dan Melambung, teman terbaik kamu barengan Gil Lukas. Di pagi hari ini, nemenin kamu semua. Weekend, pagi-pagi. Kayaknya memang enak, penuh dengan kegiatan teman Produer ya. Makanya segala aktivitas kamu, keep on tuning terus aja di Produer dan Melambung. Pada special weekend, siap nemenin kamu sampai dengan jam 10.

Yes, teman Pro 2, ada kabar yang kurang mengenakan untuk teman Pro 2 yang mungkin udah menjadi penggemarnya Cat's Eye ya. Karena memang entah kenapa ini cepat banget bersinar ya. Waktu awal debutnya ya. Tapi lambat laun kayaknya makin bikin khawatir fans gitu ya. Setelah sebelumnya udah ditinggalin sama salah satu member, kali ini justru member lainnya ngumumin hiatus teman Pro 2. Jadi Cat's Eye ini kembali kehilangan salah satu anggota mereka, yaitu adalah Sofia Lafortezza ya. Setelah kemarin kehilangan Manon Bannerman ya, yang mengambil jeda dari aktivitas grup pada bulan Februari lalu. Dan Sofia Lafortezza, leader sekaligus main vokalis, juga hiatus untuk sementara waktu demi fokus pada kesehatan mental dan pemulihannya. Nah, keputusan ini dia dikonfirmasi pihak grup melalui platform Weverse pada hari Jumat. Dan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, perempuan kelahiran 2002 ini disaranin untuk beristirahat dan juga menjalani perawatan berkelanjutan. Dan selama masa rehat tersebut, kondisinya bakalan terus dipantau dan dia akan tetap mendapatkan dukungan dari pihak grup ya. Dan Cat's Eye juga berencana mengevaluasi kembali kondisinya pada September nanti, sebelum akhirnya memberikan kabar terbaru untuk para penggemar ya. Dan kalau ngomongin tentang si Sofianya nih ya, idola keturunan Filipina ini juga menyampaikan langsung perasaannya terkait keputusan yang terjadi gitu ya, untuk mengambil jeda dari Cat's Eye. Lewat unggahan di story Instagram pribadinya, Sofia juga menyampaikan pesan kepada para penggemar. Dan dia juga sebenarnya bilang teman Pro 2 ya, keputusan untuk beristirahat dari aktivitas Cat's Eye ini bukan hal yang mudah, apalagi dia harus melewatkan sejumlah agenda bersama grup ini, teman Pro 2. Nah, tapi Sofia juga menyadari kalau misalnya menjaga kesehatan fisik dan mental itu menjadi hal yang penting ya, supaya bisa perform pastinya, dan juga bisa lebih stabil lagi nantinya ya. Dan Sofia juga berjanji akan berusaha melewati masa sulit ini dan kembali dengan keadaan yang lebih baik. All the best lah untuk Sofia. Semoga juga fully recover nantinya dan udah siap lagi untuk menghibur para penggemar dan rilis lagu-lagu baru lagi mungkin ya, teman Pro 2. Dan juga yang paling penting sih sebenarnya memang iya sih, kalau misalnya ngomongin kesehatan mental gitu ya, itu bukan satu hal yang yang ringan gitu ya. Selain gak boleh self-diagnose, juga setelah memang terdiagnosis oleh tenaga profesional, ya memang harus di-maintain, terus juga dijaga juga gitu ya. Apapun yang terserap dari tubuh, entah itu dari informasi ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Karena memang dalam kondisi-kondisi kayak gitu tuh kayaknya sulit banget gitu ya untuk ngebayanginnya. Tapi semoga aja di pagi hari ini banyak pikiran-pikiran atau banyak hal-hal yang lo tungguin teman Pro 2, atau banyak juga kebahagiaan-kebahagiaan yang akan datang, mungkin gak di jam-jam ini mungkin di jam-jam berikutnya ya teman Pro 2. Makanya gue pengen mastiin di jam-jam dimana lo dapetin kebahagiaan, gue akan ada terus ya nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini pada special weekend, masih nemenin kamu. Jadi keep on tuning.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus kita ngelamar kerja di luar negeri, pindah keluarga negaraan. Terus kita hidup tenang di negeri orang, lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekak. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Come from Rule, Painkiller on Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu masih barengan Ibu Lukas di pada Special Weekend hari ini, teman Pro 2 ya. Masih nemenin kamu di segala aktivitas kamu pagi hari ini, dan juga pastinya untuk kamu semua yang mungkin juga di pagi hari ini punya satu hal yang jadi goals kamu gitu ya. Entah itu berapa meter kamu lari atau berapa kalori yang udah dibakar gitu ya di Strava. Strava bisa gak sih nge-track? Enggak ya kayaknya. Whoop ya. Atau mungkin juga Apple Watch juga bisa ya, untuk bisa di-track gitu, teman Pro 2. Karena mungkin memang ada beberapa goals-goals yang harus kamu capai sebelum akhirnya nanti selesai bulan Agustus. Tapi di Agustus ini banyak sih event-event yang menarik juga gitu ya. Gak spesifik lagi di Lampung sih, tapi kemarin tuh sempat The Sounds Project ya, atau mungkin sampai sekarang gak sih, gue juga agak-agak lupa gitu ya. Tapi hal yang bisa di point out adalah ternyata ketidakhadirannya Andika Kangen Band gitu ya, digantiin sama Pras Teguh dan Babang Tampan nih. Ternyata beliau lagi sakit ya, kita doain semoga cepat sembuh pastinya, semoga cepat pulih, bisa berkarya lagi gitu ya. Dan gue lebih salut lagi sama Pras ya, ternyata selain jadi podcast, stand up comedian, actor, nyanyi juga gitu ya, semuanya diambil. Dan juga ada yang menarik juga di The Sounds Project, actually teman Pro 2 ya, itu adalah Bara Suara yang jadi tanda kutip home band ya The Sounds Project, karena tampil untuk ke-9 kalinya. Jadi grup indie rock asal Jakarta ini memang sukses menjadi salah satu penampil utama yang menghidupkan panggung hari kedua The Sounds Project Volume 9 ya, Beyond Memories. Nah, tampil di Sounds Project Stage di pukul 19.45 waktu Indonesia Barat gitu ya. Bara Suara ini ada datang dengan para talentanya gitu ya. Ada Iga Masardi, ada Asteriska, Putri Citara, Gerald Sitemorang, Tiji Kusuma, dan juga Marco Steviano pastinya ya, yang membuka pertunjukan dengan single terbaru mereka, Sementara. Udah dengar? Abis ini kita bakal dengerin ya. Nah, setelah membuka pertunjukan dengan karya terbaru, Iga Masardi dan kawan-kawan ini membawa penonton menyusuri lagu-lagu dari album studio ketiga mereka, kalau gak salah gitu ya. Itu adalah Jalaran Sadrah yang rilis di tahun 2024 gitu. Ngomongin tentang album yang satu ini, gue ternyata baru tahu gue harus suka yang mana gitu ya, telat banget. Memang awal rilis tuh gue dengerin semuanya, tapi gak yang apa ya, put much focus gitu ketika gak dengerin ya. Pas didengerin ulang lagi, ternyata memang Etalase tetap jadi favorit gue. Tapi gue dapat lagi satu, itu adalah Merayakan Fana. Itu enak juga ternyata. Lirik-liriknya juga bagus-bagus juga gitu ya. Dan akhirnya kalau ngomongin The Sounds Project, kenapa bisa dibilang Bara Suara ini kayak home bandnya The Sounds Project, ini langsung dibilang sama Iga Masardinya kok ya. Ketika lagi nyapa gitu ya, The Sounds Project, perkenalin kami Bara Suara, kami adalah home band dari The Sounds Project gitu ya. Dan pasti menyenangkan banget untuk bisa melihat idola lo tampil ya, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau ngomongin tentang Bara Suara, mungkin memang tahun kemarin dan sampai tahun ini adalah tahunnya Bara Suara gitu ya. Apalagi dengan fenomena Sore dan Terbuang Dalam Waktu. Apa lagu itu aja yang gue puter ya? Mau yang mana nih, Bara Suara lagu baru apa Bara Suara Terbuang Dalam Waktu nih? Kayaknya sementara aja deh ya, kita dengerin dulu gitu lagu terbarunya dari mereka. Dan pastinya kalau misalnya pengen dengerin lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu yang enak banget untuk nemenin setiap aktivitas teman Pro 2 semua, keep on tuning cuma di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Tunggal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Kamu sudah ditemenin Girl Podcast di pagi hari ini, teman Pro 2. Setelah tadi udah ditemenin di Spada Special Weekend, abis ini kita bakal ngobrol sama musisi yang harus kamu tahu banget ya. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Yes, hari ini gue gak sendirian lagi ya. Pagi hari ini ada Cintana Jo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Cintana. Apa kabarnya pagi hari
1: baik,
0: ini?
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, okay. Sebelumnya udah pernah ke Lampung?
1: Ke Lampung pernah sih dulu pernah. Tuh, tapi lupa.
0: Okay. Udah lupa ya, berarti udah lama banget ya.
1: Okay, udah lama banget, bener.
0: Gimana Lampung, udah kemana aja?
1: Yang pasti ayam begadang.
0: Itu iya bener.
1: Nasi uduk toha.
0: Wah, ini semuanya ya. Wishlistnya berarti udah.
1: Sama ternyata kopi-kopi di sini enak-enak ya.
0: Santai aja. Jadi congkak ya.
1: Ternyata.
0: Berarti udah ke coffee shop yang lokal ya.
1: Betul.
0: Bukan yang franchise ya.
1: Yang lokal ya harusnya.
0: Lokal ya?
1: Iya, yang lokal.
0: Mantep. Gimana kabarnya setelah, berarti tadi udah sampai malam banget ya, sampai jam 11-an lebih ya.
1: Nasi uduk ya?
0: Iya,
1: iya,
0: nasi
1: betul,
0: uduk ya.
1: Betul.
0: Lihat storiesnya, wah nasi uduk malam-malam. Tapi kan memang Cintana berarti domisilinya di Jakarta ya?
1: Betul,
0: di memang Jakarta. For good di Jakarta. Terus juga apa ya, punya karir juga di Jakarta gitu. Amin. Kan sebagai musisi.
1: Iya.
0: Asik. Boleh ceritain gak awalnya punya apa ya, interest di musik gitu?
1: Kalau interest di musik sih kayaknya dari kecil ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari kecil tuh udah terpapar musik gitu karena memang lihat papa.
0: Okay.
1: Jadi terinspirasi dari papa mungkin. Mm-hmm. Dari kecil. Mm-hmm. Tuh. Cuma makin besar, makin apa ya, makin kesini tuh makin kesini kita harus milih ya sebenarnya. Mm-hmm. Maunya tuh gimana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ternyata emang gak jauh-jauh dari situ sih, emang pengennya kesana dan mau lari kemana juga kayaknya dibawanya balik ke situ lagi.
0: Balik
1: gitu.
0: Ke musik lagi ya.
1: Iya, jadi. Gitu deh.
0: Tapi yang menyenangkan adalah berarti kan bokap itu dulunya musisi gitu kan ya.
1: Betul,
0: terus musisi. Juga kayaknya pitching idea untuk jadi musisian tuh kayaknya aman-aman aja ya, disupport ya.
1: Ngelihatnya mungkin udah gitu ya. Udah kayak dari kecil tuh yang terpapar kerjanya tuh gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Enggak, justru malah kayak enggak terlalu ngelihat sesuatu di luar itu gitu.
0: Oh,
1: dari kecil.
0: Okay, udahlah ini aja lah gitu ya. Tapi masih ada kagetnya nggak kalau misal lagi manggung atau mungkin lagi buat lagu dan segala macam. Mm-hmm. Gitu masih. Ini kayaknya waktu itu belum dicontohin papa deh waktu itu.
1: Masih banget dong.
0: Masih, ya?
1: Masih banget.
0: Yang masih. Akhir-akhir ini bikin kaget apa?
1: Bikin kaget mungkin bukan bikin kaget kali ya. Karena menurut aku di setiap panggung, di setiap nulis lagu tuh atau setiap apapun kegiatannya pasti ada sesuatu hal yang baru atau yang diberikan lewat lagunya ataupun dari kitanya gitu. Cuma apa ya, kalau kaget sih bukan kaget, cuma selalu setiap abis manggung tuh menemukan sesuatu hal yang baru aja. Kayak ternyata energi yang ada di panggung tuh gak pernah bisa bohong gitu. Kayak okay. Energi yang didapatkan di panggung sama yang kita setiap hari tuh beda gitu.
0: Iya, energinya.
1: Gitu sih, itu yang selalu beda di setiap halnya.
0: Oke. Berarti suka ya adrenalin rush-nya, terus
1: kayak deg-degannya.
0: Tapi gue ngebayangin sih karena memang kalau ngomongin tentang musisi gitu ya, jadi musisi itu kan pasti jadi sorotan banget gitu kan. Tapi selama ini yang paling diingat nih selama mungkin manggung atau punya proses berkarya itu apa?
1: Apa ya? Manggung, nengok dulu ke
0: atau,
1: Bu manager.
0: Atau proses berkarya itu kayak pernah discover sesuatu gitu. Ternyata kalau pakai sound ini enak gitu atau segala macam.
1: Kalau proses berkarya
0: apa?
1: Iya, aku juga kepikirannya itu sih. Kalau berkarya, dulu-dulu tuh aku kayak menulis lagu kan sendiri ya. Cuma makin kesini, ternyata menulis lagu atau membuat karya atau meramu apapun bareng teman-teman lain atau bareng produser atau bareng musisi lain tuh hal baru yang menyenangkan ternyata. Kayak ternyata menemukan sudut pandang baru.
0: Iya.
1: Ternyata kita ngomongin satu tema yang sama tapi rasanya beda. Tapi ujung-ujungnya juga yang aku lihat A tuh kayak gini, yang dia lihat A tuh kayak gini ya. Itu kayak hal yang apa ya, yang beda tuh bisa disatuin lewat musik gitu.
0: Oke, okay, koneksinya kerasa, okay. Ada apa ya, interaksinya juga pasti ya. Betul. Terus juga ilmu-ilmu yang didapat. Betul. Dari mungkin abang-abangan.
1: Takut.
0: Ya, tapi kan kalau di dunia musik kan biasanya saling ya. Bantu ya. Apalagi berarti Cintana ini kan backgroundnya dulu adalah backing vokal. Apa ya sebutannya, backing vokal ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, dari Sal Priadi gitu ya, kan ya.
1: Tahun 2019.
0: Berakhirnya kapan tuh?
1: Berakhirnya di 2023.
0: 2023. Mm-hmm. Dan akhirnya coba untuk mulai karir sendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Wah, itu pertimbangannya gimana tuh? Oke deh, gue bikin karya sendiri gitu.
1: Kalau dulu-dulu mungkin mikirnya bikin karya sendiri adalah ya udah ego aja, merilis sesuatu atau okay. Merilis lagu gitu. Cuma ketika di tahun 2023 tuh apa ya? Yang tadi aku bilang kayaknya ada poin di mana kita harus milih ya, mau jalanin apa tuh gitu. Ya di tahun 2023 jadinya aku memilih dan ternyata pilihannya adalah ya memilih untuk berkarya dan merilis sebagai Cintana Jo gitu.
0: Asik, kira. Gitu sih. Tapi modalnya udah ada lah ya, maksudnya kalau dari circle atau sekitar gitu ya, pasti support juga gitu kan.
1: Kayaknya kalau itu akan terus, itu nggak akan pernah berhenti deh kayaknya. Kalau untuk circle tuh nggak mungkin, apa yang kita punya udah cukup gitu. Cuma kayaknya kan akan dimanapun sampai kapanpun akan terus belajar dan mengembangkan itu gitu. Jadi ya dari situ sih kayaknya.
0: Oke, okay. Salah satu yang dikembangkan sebenarnya bukan rilisan baru ya, tapi latest lah gitu ya. Itu yes. Adalah Percaya Lagi.
1: Betul.
0: Nah, emang kejadian apa ya yang ngebuat terlalu personal lah, enggak? Tapi boleh diceritain nggak nih apa sih Percaya Lagi ini?
1: Boleh dong.
0: Ceritanya.
1: Sorry.
0: Oke, nggak apa-apa.
1: Percaya Lagi itu adalah fase di mana seseorang yang dulunya percaya. Terus dibawa hidup sebegitunya sampai ternyata banyak hal yang bikin dia patah, banyak hal yang bikin dia nggak percaya pada dirinya, pada hidup, pada sekitarnya, pada apapun yang dia jalanin. Tapi ternyata dia lupa kalau sekitarnya tuh selalu ada gitu.
0: Okay.
1: Orang-orang di sekitarnya selalu ada, orang-orang di sekitarnya selalu hadir, dan ternyata orang-orang di sekitarnya adalah alasan yang membuat dia percaya lagi akan hidup dan seisinya.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi Percaya Lagi sebenarnya ceritanya tentang itu.
0: Ternyata bukan spesifik tentang satu orang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena kan cinta gak harus omongin tentang pasangan aja.
0: Benar.
1: Cinta itu banyak sekali. Cinta ke orang tua, ke diri sendiri, ke hidup bahkan.
0: Ke apa yang dikerjain juga. Salah satunya musik gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi boleh sebut nama gak, siapa sih yang buat... Gak boleh. Tapi berarti Percaya Lagi itu kan rilis di 2000 di berapa ya? Gue lupa. 2025.
1: 2025 betul.
0: Iya, 2025 akhir ya.
1: Akhir.
0: 2025 betul. Akhir gitu kan ya. Nah, ini kan juga banyak juga pastinya ya yang mungkin nungguin juga gitu kan ya.
1: Amin.
0: Ini berarti next-nya apa nih dari 2025 spesifiknya itu kan itu untuk menuju tahun 2026 gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti apa nih?
1: Di tahun 2026.
0: Iya.
1: Rencananya ya, karena memang itu udah lama juga ya, Percaya Lagi tuh hampir setahun. Itu karena kita sedang menyiapkan rilisan lagi di tahun ini. Yang adalah mini album pertamaku.
0: Asik, mini album ya. Oke.
1: Okay. Oh iya udah dipas. Mini album pertamaku yang berjudul Terlepas Apapun Itu.
0: Terlepas Apapun Itu.
1: Gitu.
0: Dari judul sih udah menarik sih. Kayak pasrah banget rasanya ya, bukan pasrah, kayak udah yaudah deh gitu kan, terlepas apapun itu, terus kayak dilanjutin, mungkin itu berarti jadi konsep mini albumnya nanti ya?
1: Kita tunggu aja nanti.
0: Oke, okay, yang itu.
1: Tapi ya kurang lebih ya, karena terlepas apapun itu sampai saat ini apa? Ini banyak distraksi nih aku neneng.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, jadi terlepas apapun itu sampai saat ini mau gimana pun juga siapapun kamu. Dan bahkan aku juga, kita dijaga sama hidup. Jadi terlepas apapun itu, sampai hari ini kita juga masih berdiri gitu.
0: Okay.
1: Ini adalah
0: itu dia kan, ini udah dalam banget pastinya. Dan teman Pro 2 mungkin aja udah penasaran gitu kan, emang gimana sih Percaya Lagi dari Cintana Jo. Tapi sebelum gue puterin lagunya, Cintana selama pernah siaran di radio atau yeah, mungkin juga apa jadi talk show gitu ya. Mm-hmm. Jadi narasumber di talk show radio. Pernah enggak depannya lagi taekwondo gini?
1: Belum pernah kebetulan. Iya lagi.
0: Gua dari tadi
1: lagi taekwondo. Iya, sehat. Dari tadi kita lagi ngobrol terus ada yang dar gitu.
0: Pernah ya, taekwondo gitu. Mungkin enggak ya?
1: Pernah.
0: Ah, pernah.
1: Dulu waktu SMP.
0: Serius?
1: Sampai
0: giok berapa?
1: Sabuk hijau kayaknya.
0: Ya kalah, gue kuning strip ini. kalah banget itu, masih awal banget. Gak, tapi itu pertanyaan random aja. Abis ini kita bakalan dengerin lagunya Cinta Naju, Percaya Lagi, di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Masih di Produer dari Malamu, teman terbaik kamu barengan Gabriel Kas dan juga Cintana Joe di Musikpreneur. Pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sebelum lagu ya Daniel Caesar ini, tadi kita udah sama-sama dengerin ya rilisan bukan terbarunya tapi ya paling barunya gitu. Betul. Ya dari Cintana Joe, Percaya Lagi gitu. Dalam sih berarti ya, maknanya ini nulis lirik sendiri atau gimana?
1: Nulis sendiri.
0: Proses kreatifnya liriknya boleh diceritain gak nih?
1: Proses kreatifnya, kalau ini kan udah, apa ya, kalau lagu yang ini tuh aku menulis sendiri. Mm-hmm. Terus baru dipertemukan dengan produsernya. Mm-hmm. Baru menjadi lagu ini gitu.
0: Oke. Dan diproduserin sama Bunga Mentari ya?
1: Bukan, itu manajer saya.
0: Ini produser di sini salah. Musik produsernya Doni Manurung maksud saya. Iya, itu kan produser. Musik produsernya. Iya, maksudnya itu tadi. Kegap salah. Oke, tulis liriknya nulis sendiri.
1: Liriknya nulis
0: ya
1: sendiri.
0: Kan sempat ngulik-ngulik juga tadi, ternyata kalau untuk Cintana sendiri lebih ke lirik dulu dibanding musik ya.
1: Lebih sering kayak gitu.
0: Untuk yang satu ini
1: barengan. Karena kalau yang ini lagunya udah aku tulis dulu baru aku bawa ke produser.
0: Okay.
1: Beda sama yang rilisan sebelumnya aku tahu itu nulisnya bareng produser.
0: Oke. Gitu. Jadi untuk lagu ini aman ya, nggak ada art blocknya, nggak ada jedanya atau mungkin ada.
1: Ada juga sih.
0: Kalau lihat dari reaksinya sih ada
1: juga
0: ya.
1: Kayaknya itu akan selalu ada deh dalam hal apapun gitu.
0: Okay.
1: Nggak semua ya, kadang ada yang langsung jadi, ada juga yang kayak ini apa ya, ini harus diterusin gimana gitu.
0: Iya sih. Ini kan berarti ada telpon tuh. Ini kan berarti ada apa ya? Ada satu hal yang menarik juga gitu ya untuk kita tanya teman Pro 2. Karena kalau ngomongin tentang penulisan tadi ya, itu udah dari dulu. Seberapa dulu sih? Apakah dari SMP kah?
1: Apanya nih, nulis lagu?
0: Iya, penulisan lagu. Untuk nulis lagu maksudnya.
1: Untuk nulis lagu, ada sih yang ditulis di SMP, SMA gitu. Cuma
0: sempat
1: itu
0: rilis gak?
1: Enggak.
0: Kepikiran untuk rilis gak?
1: Enggak.
0: Kepikiran untuk lihat lagi gak? Enggak. Kayaknya enggak.
1: Itu kayak iseng aja gitu, coba-coba
0: SMP.
1: Kayak bisa nih nulis lagu gitu.
0: Oke. Iya sih, karena memang kalau ngomongin tentang waktu SMP kan banyak juga gitu ya kita. Banyak juga waktu-waktu kita apa ya, discover gitu ya, new things gitu. Kalau untuk Cintana sendiri,
1: mm-mm,
0: lu tuh lebih ngulik lirik atau instrumen juga?
1: Aku lirik sih.
0: Lirik ya?
1: Maksudnya okay, kalau ngulik instrumen,
0: mm-hmm,
1: ya sambil menulis lagu aja gitu. Kayak menulis lagunya pakai gitar atau pakai piano gitu.
0: Mm-hmm.
1: Bukan yang kayak soundnya harus gimana, itu aku juga gak ngerti deh kayaknya.
0: Oke.
1: Itu bapak produser aja.
0: Bapak produser aja. Benar. Ya. Menarik banget sih. Piano, gitar juga berarti. Mm-mm. Ya dikulik-kulik. Dan untuk lagu ini sendiri, nada dan instrumennya
1: aku menulis pakai gitar.
0: Pakai gitar, ih keren sih. Hal yang gue iri ya dari orang-orang yang bisa main gitar tuh, kadang-kadang dia jadi bisa untuk nulis lagu gitu kan. Gitu. Tapi yes, pernah nggak dalam semua pengalaman untuk nulis lagu, either itu dibantu atau mungkin sendirian gitu ya, itu jadi apa ya, kalau mau dirilis tuh ini kayaknya terlalu personal deh, kayaknya jangan deh gitu. Atau udah let's go aja lah gitu.
1: Mungkin itu dalam proses menulisnya aja. Mm-mm. Tapi kalau pas sudah mau merilis, ya udah rilis aja gitu.
0: Mm-mm.
1: Cuma kalau misalnya pas proses menulisnya sempet sih ada terpikir kayak nggak apa-apa nggak ya ngomongin ini atau apakah ini terlalu jujur gitu. Tapi ya pada akhirnya kan karya yang sampai ke hati adalah karya yang paling jujur.
0: Iya.
1: Jadi kenapa nggak itu yang dirilis gitu?
0: Mm-mm. Oke. Seberapa jujur nantinya
1: jujur?
0: Di EP nanti, di mini album nanti, dalam persenan mungkin?
1: Dalam persenan.
0: Seberapa jujur nanti nih?
1: Fun fact, ada di mini album nanti adalah lagu-lagu barunya adalah lagu-lagu terjujur yang pernah aku tulis sih.
0: Wah, berarti 100% mentok ini ya. Rata kanan.
1: Amin.
0: Terlepas apapun itu, berarti harus jujur ya.
1: Oke.
0: Berarti kan ini yang bakalan masuk ya, si lagu yang tadi barusan kita dengerin juga gitu ya, teman Pro 2, percaya lagi?
1: Itu denger aja nanti ya, ada enggaknya.
0: Saya suka nih ngulik-ngulik yang masih belum bisa di-spill banyak gitu ya, karena masih on progress juga pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Okay. Garis besarnya boleh dikasih tahu tentang apa?
1: Apa sih mini album ini?
0: Iya, apakah kehidupan?
1: Lagi-lagi aku suka banget bercerita tentang apa yang terjadi di diri dan sekitar aku. Jadi mini album ini adalah cerita tentang fase bertumbuhnya si perempuan perasa ini. Anak perempuan pertama yang ternyata terlahir sebagai perempuan perasa, yang merasakan semuanya. Dan tapi terlepas apapun itu tetap berjalan juga sampai saat ini. Jadi si mini albumnya ceritanya adalah tentang itu.
0: Personal ya, personal.
1: Tentang
0: ya,
1: mungkin cerita-cerita yang jarang sekali bisa dibicarakan secara lantang. Tapi dia ceritakan secara jujur di mini album ini. Gitu.
0: Enak ya musisi kalau mau curhat tanda kutip
1: lewat lagu ya.
0: Lewat lagu gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya emang ini pengalaman pribadi, enggak juga sih kan. Bisa berkelit gitu ya. Enggak juga. Ini tambahan-tambahan dari cerita-cerita lain. Nah, selama ini yang paling kamu tunggu-tunggu atau lo tunggu-tunggu Cintana ya, kalau misalnya lagi bikin lagu itu apa sih?
1: Yang ditunggu-tunggu kalau pas bikin lagu. Ketika dapat lagunya.
0: Ini memang lagi ngejar banget berarti ya.
1: Kalau lagi nulis apa yang ditunggu-tunggu ya ketika dia rampung menjadi satu lagu, menjadi satu cerita.
0: Seru ya.
1: Iya. Karena kan enggak selalu misalnya kita udah punya ceritanya.
0: Pas
1: ditulis kok kayak kosong ya gitu. Fun fact, waktu aku merilis lagu pertama aku. Bukan pertama sih ya, apa ya? Sebutannya iya pertama.
0: Debut. Bukan juga.
1: Yang berjudul Lagi-lagi. Fun fact, menulisnya adalah dalam rentang waktu 2 tahun. Jadi bukan tapi bukan berarti kayak setiap hari aku tulis lagu itu sampai 2 tahun ya, enggak. Cuma ternyata di 2 tahun itu butuh 2 tahun untuk ceritanya rampung. Karena butuh 2 tahun untuk aku harus melewati hal dan hal lain untuk menjadi satu cerita lagi-lagi.
0: Kirain 2 tahun itu nungguin
1: Cerita
0: tersebut selesainya gimana gitu kan.
1: Karena kayaknya apa ya, ada yang bisa dipaksa dicari, tapi ada juga yang gak bisa dipaksa untuk ditulis. Jadi si lagi-lagi ini butuh 2 tahun cerita untuk menjadi satu lagu. Gitu.
0: Wow, 2 tahun itu setara dengan AFF dan juga SEA Games ya teman Pro 2 ya. Kalau lo nungguin 2 tahun cukup lama juga. Tapi harusnya sih gak lama-lama ya untuk kita dengerin mini albumnya Cinta Najo.
1: Amin ya kan? Menuju akhir tahun ini.
0: Menuju akhir tahun ini. Udah agak ke-spill dikit tuh ya. Menuju akhir tahun ini ya kan.
1: Menuju
0: akhir tahun ini. Oke. Dan nanti kita juga bakal ngobrol tentang proyek-proyek lainnya dari Cinta Najo teman Pro 2 ya, karena ada satu fakta menarik juga yang lagi ditekuni sama Cinta Najo. Untuk kamu semua yang penasaran, keep on tuning di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih ada nemenin kamu semua, Gibu Lukas dan juga Cinta Najo di Musicpreneur Pro 2 Redman Lampung. Teman terbaik kamu pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Kita tadi udah sedikit ngomongin, gak sedikit sih, jadinya lebih banyak, tentang
1: ya.
0: Iya, berkaryanya, yes. Proses kreatifnya gitu kan ya. Dan kita mau ngobrolin lagi tentang karya, tapi bukan dalam bentuk musik gitu ya.
1: Oke, okay.
0: Musik juga, tapi dunia musik, tapi bukan musik. Gimana? Teman Prodo ngerti gue lah ya, gitu ya. Itu aku baru lihat, gue lihat gitu ya di sosial media, kalau lu terpilih jadi Kaluna,
1: yeah,
0: di musikal Home Sweet Loan.
1: Betul.
0: Gokil. Home Sweet Loan kayaknya semua teman Prodo harus sih udah nonton, kalau belum harus
1: nonton
0: ya.
1: Nonton dulu.
0: Iya. Karena itu film menurut gue personal banget dan betul, bagus juga, mm-hmm, gitu kan ya. Nah kalau untuk lo sendiri, apa yang jadi alasan gitu untuk akhirnya tertarik gitu untuk ikut sama musikal ini?
1: Alasan kuatnya ya yang pertama adalah filmnya sendiri sih,
0: mm-hmm.
1: Karena memang aku penonton film Home Sweet Loan ini.
0: Oke, okay.
1: Dan memang apa ya, ceritanya tuh nempel dan dekat aja gitu sama aku,
0: mm-hmm.
1: Jadi setelah nonton film ini juga, kan ada ya kita yang setelah nonton film oke okay, bagus ya udah nggak usah nonton lagi,
0: mm-hmm.
1: Ini aku tuh sampai kayak oke okay, bagus
0: watch,
1: pengen nonton lagi gitu, walaupun pas nonton tuh juga nggak kuat.
0: Iya. Gitu. Ada beberapa film yang saking personalnya dan mungkin juga nge-trigger banyak hal tentang kecewa dan sedih,
1: ya.
0: Itu tuh dipilih orang untuk oke okay deh gue nggak nonton sekali aja deh gitu kan, takut ke-trigger lagi, malah makin dalam lagi, malah makin nyari lagi kan relatablenya. Berarti lo rewatch berapa kali?
1: Enggak sebanyak itu juga.
0: Enggak sebanyak
1: sih
0: itu, tapi cuma udah di titik rewatch sih.
1: Udah titik rewatch gitu.
0: Oke, okay, karena memang karyanya. Akhirnya ada kesempatan untuk bergabung gitu ya sama musikal ini. Itu prosesnya boleh diceritain tuh, gimana tuh?
1: Prosesnya ya yang pasti yang pertama pas tahu ada opening untuk si musikal ini.
0: Mm-hmm.
1: Apa ya, memang karena si karakter Kaluna tuh juga sangat kuat dan menginspirasi banyak orang, aku juga jadi kayaknya aku juga pengen coba deh mengambil bagian di Home Sweet Loan ini, okay, dalam segi musikal. Karena memang sebelumnya yang tadi kamu omongin juga belum pernah nyoba musikal sebelumnya, tapi di sini tertarik karena ya filmnya dan pengen juga sih sebenarnya coba untuk menjadi bagian dari musikal gitu.
0: Iya. Tapi
1: pengen tahu experience-nya tuh gimana, pengen belajar dari hal-hal baru lagi gitu.
0: Hal yang keren adalah ini adalah audisi pertama tentang musikal.
1: Betul.
0: Goal dan langsung jadi Kaluna, which is pemeran utamanya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay, tapi Kalunanya sekarang, bukan sekarang sih, maksudnya di musikal nanti tuh dua ya?
1: Ada dua pemeran Kaluna.
0: Iya, ada Cinta Najo
1: dan Kalia Islamadina.
0: Kalia Islamadina. Nah, itu kan jadi menarik juga tuh, in a way teman Pro 2 juga mungkin ngerasa kayaknya terlalu sibuk ya mbaknya gitu. Maksudnya di tengah-tengah bikin mini album,
1: ya.
0: Terus juga musikal ini hadir juga gitu kan.
1: Betul.
0: Pasti kan occupied waktu dari Cinta Najo juga gitu kan ya.
1: Lumayan.
0: Ini boleh udah boleh di spill lah ya kalau musikalnya itu dari tanggal berapa?
1: Boleh dong. Mm-hmm. Musikalnya di tanggal 1 Oktober sampai 18 Oktober.
0: Oke, di
1: Graha Bakti Budaya.
0: Graha Bakti Budaya.
1: Di Tim di Jakarta.
0: Iya, Taman Ismail Marzuki ya.
1: Di
0: mana lagi kalau bukan di situ sih sebenarnya ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang musikalnya, berarti latihan-latihan yang sudah dilakukan
1: sudah,
0: juga
1: sudah mulai dari bulan lalu.
0: Nah, ada inspirasi nggak tuh karena proses ini terus jadi dapat inspirasi gitu atau dapat skill baru mungkin?
1: Kalau skill baru, kayaknya yang pasti iya skill baru gitu karena emang kayaknya dibutuhkan skill baru untuk menjalankan ini, lebih ke belajarin banyak hal baru sih kayak. Ternyata apa yang gimana ya, cara bernyanyi, aku menyanyikan lagu-laguku dan cara bernyanyi di musikal kan juga berbeda.
0: Iya sih, kebayang.
1: Terus kayak acting di misalnya short movie atau music video atau dan lain-lain gitu. Ternyata beda di teater gitu. Dan hal baru yang dipelajarin adalah untuk menarinya.
0: Wow. menarinya gitu. Ya. Berarti itu endurance-nya juga harus dijaga ya, stamina-nya terus.
1: Iya.
0: Pernapasan berarti ya?
1: Pernapasan, betul.
0: Oke. Dan semoga ini bisa jadi apa ya, unlock sesuatu juga nantinya untuk punya albumnya gitu ya.
1: Amin.
0: Oke. Selain itu, teman Pro 2 Cinta Najwa juga ikutan waktu itu sempat lihat di FYP TikTok gitu ya. Sebenarnya bukan Cinta Najwanya tapi itu siapa ya? Gue suka banget dia tuh kayak rapper, cuman lagunya mungkin enggak terlalu kena untuk beberapa orang gitu kan yang ada di
1: Oh, NDGJ.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Gue entah kenapa
1: NDGJ.
0: Suka
1: NDGJ.
0: Apabila gue entah kenapa kayak suka aja apa presence-nya aneh gitu kan, bukan aneh, unik.
1: Seru, ya.
0: Unik ya, bukan aneh, unik ya. Ada di acara yang sama juga di Artist Accelerator ya.
1: Betul.
0: Itu gimana sih? Berarti audisi kah atau?
1: Waktu itu adalah acara yang dibuat sama Sound On dan juga apa waktu itu? Mastercard. Dan Madhouse.
0: Oke, Madhouse juga ya.
1: Iya, jadi waktu itu sih bukan audisi, cuma lebih kayak diajak, dipilih untuk menjadi salah satu finalisnya di situ gitu.
0: Oke. Dan gue lihat sih pas apa lihat formasi sih memang upcoming big things juga sih ya. Supposed to be gitu kan. Dan pastinya juga punya pengalaman menarik juga dong di waktu lagi apa ya tampil di sana. Itu yeah. Berarti dia ngebawain lagu sendiri.
1: Kita bawain dia lagu sendiri di 4 minggu berturut-turut. jadi apa ya, bukan cuma kompetisi sih ya sebutannya, kayak mereka buat
0: sparring program
1: yang nggak cuma audisi, nggak cuma kompetisi atau nyanyinya doang, tapi ada workshopnya juga gitu sama merekanya. Jadi itu lebih ke program yang mereka buat sih.
0: Oke. Talent development ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah ini kan berarti dari semua hal yang dilakukan oleh Cinta Najwa ini sekarang kan memang lagi developing things gitu kan ya. Untuk karirnya nantinya juga, untuk karya-karyanya juga gitu kan. Nah, apa sih yang mungkin masih ingin dikejar selain mini album obviously gitu di tahun 2026 ini?
1: Tahun 2026 ini yang ingin dikejar.
0: Apakah satu kota satu makanan khasnya gitu
1: nah,
0: kan?
1: Nah, pengennya ya seperti itu ya, semoga.
0: Dari 38 kota, provinsi.
1: Setelah mini album kita keliling Indonesia.
0: Tapi asik sih karena manggung, keliling juga. Bener. Ngebawain karya kita.
1: Betul.
0: Punya koneksi juga ke pendengarnya gitu kan. Harapan untuk musik kamu ke depan apa?
1: Harapan sebenarnya enggak selalu muluk-muluk atau gimana, cuma yang aku tuh selalu ngerasa ditemenin kalau sama musik atau sama lagu atau sama kata-kata dan apapun itu. Jadi harapan aku semoga lagu-lagu aku nantinya atau bahkan dari sekarang selalu bisa menjadi teman berjalan untuk pendengar-pendengar di sana gitu.
0: Oke. Teman berjalan tuh pilihan kata yang menarik tuh ya berarti ya. Karena memang ketika kita lagi go through something kan berarti memang harus ada
1: temannya.
0: Dan lagu kadang-kadang bener sih. Nah, karena lu mention itu coba sebutin 5 rekomendasi lagu untuk teman Pro 2. Play lu aja gitu dari Spotify mungkin atau dari apa gitu kan. Atau yang menginspirasi lu selama ini di musik gitu.
1: Iya itu.
0: Gue sih W.R. Supratman Indonesia Raya sih.
1: Yang pasti yang pertama lagu Papa sih.
0: Oke.
1: Tapi yang mana ya, kayak hampir semuanya sih.
0: Udah mulai gak lupa juga
1: lagu
0: ya.
1: Lagu Papa. Yang paling sering tuh lagunya salah satunya satu lagi by Emerald Band, lagu Papa dulu. Terus mesra-mesranya Sal Priadi.
0: Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu.
1: Betul.
0: Sal Priadi.
1: Jatuh Suka Tulus.
0: Jatuh Suka Tulus.
1: Terus Nadir Rasukma. Nadir.
0: Nah itu gak, kurang tahu tuh Nadir.
1: Rasukma adalah grup duo.
0: Nah kan baru
1: dari Bandung.
0: Nih. Ini suka nih yang niche-niche kayak gini nih.
1: Terus coba ya.
0: Ini Gita Bahana Nusantara. Bukan.
1: Apa
0: siapa
1: ya?
0: Lagi, siapa lagi?
1: Atau? Oh iya benar. Salah satu lagunya Raisa yang di album itu album Handmade ya?
0: Yang mana nih? Album Handmade sih memang bagus-bagus semua.
1: Bagus-bagus
0: tuh.
1: Ya?
0: Iya iya, album Handmade tuh.
1: Biarkanlah.
0: Iya. Handmade. Iya, 2016.
1: Biarkanlah
0: Handmade.
1: Betul.
0: Oke, itu ya. Berarti apakah nanti mini album terlepas apapun itu ya, akan punya kemiripan sama lagu-lagu yang udah disebutin?
1: Kita denger aja nanti.
0: Kita denger aja. Dari tadi coba. Ih, itu bagus sih. Kita denger aja nanti, ditungguin aja kalau misalnya mungkin teman Pro 2 pengen ngikutin ke

0: Ke Jakarta,
1: betul. Jakarta gitu ya. Semoga akan nanti kembali. Bisa ketemu lagi di mini album.
0: Amin.
1: Ya kan? Main-main ke Lampung lagi gitu. Dan pastinya untuk teman Pro 2 semua, sekali lagi kalau misalnya pengen dengerin lagu-lagu dari Cinta Najo, bisa di all of the streaming platform ya.
0: Yes, betul.
1: Atau juga di Pro 2 RRI Bandar Lampung juga bisa gitu.
0: Setiap hari ya, di
1: playnya. Setiap hari. Agak bingung juga sih kita kalau setiap hari ya. Lagi-lagi. Oke. Setiap hari Jumat lagi-lagi, biar lagi-lagi betul. Jumat. Benar juga, ya kan? Yaudah, thank you sekali lagi Cintana.
0: Terima kasih banyak.
1: Dan waktunya Lukas juga pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terima kasih juga udah ikutan gabung di pagi hari ini. Terakhir Lukas, Lazy Fashion and Express Your Willingness Alloy with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. Bye bye.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Prodi Belampung, teman terbaik kamu.
1: Yo Sob Prodo, selamat siang. Kali ini siang kamu ditemenin sama Arvin Marada Tua dan juga
0: Nyanyi Felisa, teman Prodo.
1: Arvin dan Nyanyi bakal nemenin kamu sampai jam 2 nanti ya, cuman di Santai Siang Special Weekend.

0: Terima Prodo RB dari Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodo, Mas Ritmin sama Arvin Maradeto dan juga Nyanyo Felicia ya. Dan yes, tentunya di sini kita udah banyak menyiapkan informasi yang menarik ya buat teman Prodo ya.
1: Yes,
0: Feli yang pertama ada apa nih Feli?
1: Teman Prodo ada dari Stephen Chow yang aku lebih pilih di belakang layar dibanding acting.
0: Wow. Kenapa itu ya? Dan berikutnya teman Prodo juga ada Sophia Cat saya yang hiatus demi kesehatan mentalnya.
1: Aduh, tapi emang kesehatan mental nomor satu.
0: Betul.
1: Sih ya.
0: Betul.
1: Dan teman Prodo ada juga dari Nadine Amiza yang rilis Moonlight nih, lagu yang kata itu ditulis sejak SMA.
0: Wah, kayak gimana kira-kira isinya ya?
1: Yes.
0: Dan pokoknya semua informasi ini teman-teman bisa kamu dapatkan ya dengan dengerin Orvin dan juga Feli cuma di Sampai Siang
1: Special Weekend.

0: siang teman Pro 2. Masih ditemani sama Orvin dan juga Feli ya, di Santai Siang Special Weekend.
1: Gimana Orvin kabarnya weekend kali ini?
0: Weekend kali ini alhamdulillah cukup menyenangkan ya.
1: Karena nemenin teman Pro 2 lagi.
0: Iya, enggak sih, karena bareng lo sebenarnya sih.
1: Oh gitu. Aduh, bisa.
0: Kalau lo gimana Feli, kira-kira kabarnya?
1: Gue kabarnya alhamdulillah baik ya. Dan gue happy deh, akhirnya gue ketemu Orvin lagi.
0: Oh gitu, oh berarti kita sama nih.
1: Lo hilang kemana sih Pin?
0: Jadi kebetulan kemarin itu ya teman Rodo, Orvin lagi sibuk magang ya.
1: Oh, iya. Lagi untuk menyusun masa depan.
0: Iya, betul ya. Untuk menjadi seorang calon engineer.
1: Wah, calon engineer kita ya.
0: Betul. Jadi memang ya kurang lebih kemarin itu kan karena magangnya dari Senin sampai Sabtu ya, dan juga full dari pagi sampai sore. Jadi kalau mau siaran, aduh kayaknya kecapean deh ya.
1: Teman Rodo sempat terlupakan sama Orvin.
0: Benar, teman Rodo. Jadi sekarang tenang aja kok. Sekarang Orvin udah nemenin kamu lagi ya di sini.
1: Yes.
0: Jadi memang di penghujung Orvin berada di sini ya, dan juga Feli.
1: Ih sedih banget, jangan penghujung gitu dong nih. Udah menahan air mata dan tadi netesnya gitu.
0: Iya benar-benar ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu belum kenal sama Orvin ataupun Feli gitu ya, ini adalah saat-saat
1: ini adalah
0: terakhir.
1: Saat-saat terakhir kenal sama kita berdua.
0: Benar. Jadi kamu harus banget dengerin Orvin dan juga Feli pokoknya teman Pro 2 ya, sampai berapa Feli?
1: Jam 2 siang ini teman Pro 2. Cuma di Santai Siang Special Weekend.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sepenuh.
1: Gimana Pin? Gimana Pin?
2: Sweet dulu gak nih?
1: Sweet aja Pin. Ya. Lo menang deh. Menang sekarang mau gue.
2: Oke, ketemu Rodway di sini masih bersama sama Arvin dan juga Feli ya.
1: Yes.
2: Di Santai Sen Special Weekend. Dan kayak yang kita bilang di awal ya, kita kan bukan omon-omon ya. Kita beneran bakal ngebahas apa yang udah kita sebut kok ya Feli ya.
1: Iya bener, enggak bohongan kok. Kapan sih kita berdua ini pembohong Pin?
2: Benar, benar, benar. Karena kita di sini sangatlah amanah orangnya ya.
1: Iya.
2: Terus di sini kita mau ngebahas tentang Nadine Amizah ya, yang baru aja merilis lagu Moonlight ya. Dan ini lagu yang telah ditulis sama Nadine sejak dia SMA nih.
1: Wow, dari SMA udah ditulis tuh.
2: Yes, betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Dia dari SMA tuh udah kelihatan bakatnya gitu ya, Pin.
2: Benar, benar.
1: Bakat gue.
2: Iya, kayaknya dia dari bayi enggak sih pas nangis itu udah merdu suaranya.
1: Benar sih. Benar-benar gitu. Bisa.
2: Terus kita tunggu berdua ya. Jadi Nadine ini baru aja merilis single baru ya, judulnya Moonlight, tepatnya pada hari Jumat kemarin. Dan lagu ini menjadi pembuka album ketiganya, di mana album ketiga ini namanya Laika gitu. Laika yang ditinggalkan.
1: Aduh, itu dari yang ditinggalkan udah nyes gitu.
2: Benar.
1: Jadi teman berdua, nama Laika ini tuh diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ya keluar angkasa di tahun 1957.
2: Oke.
1: Okay. Dan kisah Laika ini menurut Nadine tuh jadi inspirasi utama di album ketiganya ini.
2: Wow, oke.
1: Ya meski dirilisnya tuh hari Jumat ya, tapi mulai itu bukan lagu baru gitu bagi Nadine. Karena Nadine tuh bilang kalau dia tuh udah nulis lagu itu sejak SMA dan udah beberapa kali tuh ya bawainnya di atas panggung, tapi emang belum pernah merekamnya maupun merilisnya tuh secara resmi.
2: Oke, dan juga nomor 2 berbeda dari sebagian besar musik-musiknya Nadine ya, di mana lagu Moonlight ini menggunakan lirik yang berbahasa Inggris.
1: Oh.
2: Ya, jadi Nadine bilang kalau hal ini karena lagu ini dibuat jauh sebelum dia berkarir sebagai solois. Jadi kayak mungkin dia dulu belum kepikiran bahwa dia akan jadi Nadine yang sekarang gitu.
1: Iya, yang Indonesia yang sangat cewek.
2: Betul.
1: Yang Nadine deh pokoknya gitu. Tapi emang sebelumnya juga Nadine pernah itu gak sih?
2: Pernah apa tuh?
1: Yang lagu Best Singers di Star.
2: Benar, ya.
1: Kali
2: ya,
1: ini
2: ya,
1: balik
2: ya,
1: lagi
2: ya.
1: pakai lagu berbahasa Inggris.
2: Oke. Dan lagu Moonlight ini tahun 2 dipilih sebagai single pembuka karena menurutnya itu mampu menggambarkan suasana yang ingin Nadine sampaikan dalam album Laika yang ditinggalkan gitu.
1: Wow. Tapi lo udah dengerin lagunya, Pin?
2: Kalau gue kebetulan belum sih. Kalau gue masih.
1: Gimana sih, Pin?
2: Karena gue jujur ya, gue masih tergila-gila sama lagu Nadine yang lain. Tau nggak yang apa?
1: Apa yang apa sih, Pin?
2: Yang Rayuan Perempuan Gila.

0: kerjanya di semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: mereka mungkin tempat presiden meninggal ya, kawasan negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau misalnya negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Hajatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantan Lampung.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Yes, teman-teman Prodo masih ditemenin sama Feli dan Orvin di Santai Siang Weekend kali ini.
2: Yes, betul teman Prodo ya. Dan biasanya ini kalau udah masuk jam-jam segini sih Feli ya, pasti orang-orang lagi pada makan siang biasanya.
1: Atau
2: kan
1: mungkin ada yang masih bingung nih, aduh gue makan apa ya, lapar tapi makan apa ya gitu.
2: Iya.
1: Pas banget karena kita ada rekomendasi makanan, gak sih Vin?
2: Benar.
1: Untuk siapa tahu mungkin bisa jadi opsi kamu buat oke deh, gue coba ini deh, abis diomongin Feli Morfin.
2: Benar. Tapi kalau lo sendiri, kalau makan siang biasanya nih Fel, lo tuh kuliner makan siang lo tuh kayak yang gimana?
1: Yang nyenyangin sebenarnya. Tapi gak sih, tergantung. Biasanya kan, soalnya kan sarapan gue gak nentu.
2: Okay.
1: Kayak tiba-tiba gue sarapan jam 10 atau jam 11. Sarapan bukan?
2: brunch
1: ya. Jadi kalau brunch tuh gue kayak gue lapar tapi nggak lapar banget gitu. Jadi gue tergantung situasi kondisi lah. Kalau Pin gimana Pin?
2: Kalau gue sebenarnya apa ya yang sering gue makan pas siang, seringnya ayam sih.
1: Ayam geprek.
2: Iya. Kalau nggak ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar, ayam.
1: Cinta terus ayam banget sih.
2: Lihat-lihat. Karena kayaknya kalau menurut gue namanya ayam itu diapain tetap enaknya nggak sih?
1: Iya sih. Iya, itu kan? Setuju gue kayak. Kalau bingung makan apa, ujungnya makan ayam.
2: Benar.
1: Tapi kadang bosen juga gak sih makan
2: bosen
1: ayam terus
2: sih. Kadang kayak lu pengen nyobain kuliner dari mana gitu gak sih Vel?
1: Iya kan, kayak pengen sesuatu yang beda.
2: Iya
1: gitu.
2: betul.
1: Kayak jadi teman berdua, kita kali ini mau rekomendasiin kamu sesuatu yang beda.
2: Benar. Ini adalah kuliner dari daerah mana, Vel?
1: Dari suku Rejang, yang katanya tuh tetap bertahan di tengah modernisasi saat ini. Ada apa, Pin? Makanannya, Pin?
2: Wow, jadi memang ada namanya lemah.
1: Oke, lemah. Ya. Mungkin banyak yang kayak, apa tuh lemah?
2: Ya, benar. Jadi lemah ini adalah salah satu kuliner tradisional tahun 2002 yang mencerminkan kekayaan budaya suku Rejang di Bengkulu.
1: Wow, di Bengkulu.
2: Nah, lemah ini atau lemah ya, ini dibuat dari rebung ataupun bambu muda yang difermentasi bareng sama ikan.
1: Oke. Nah, kali ini nggak ayam nggak dulu, ikan.
2: Bukan. Dia lebih tepatnya ke bambu sih, bambu yang difermentasi bareng ikan. Nah, proses fermentasinya ini Vel yang ngebuat cita rasa asam dan juga aroma yang khas nih dari si lemah ini.
1: Oke. Dan juga teman-teman, padahal lemah ini merupakan kuliner yang emang lama dikenal ya dalam kehidupan masyarakat suku Rejang ini. Nah, selain jadi makanan sehari-hari, proses pembuatannya itu juga jadi bagian dari pengetahuan kuliner yang emang diwarisinnya itu secara turun-temurun
2: Wow, jadi emang resepnya udah dari tujuh turunan nih, Vel nih?
1: Iya, yes, lebih mungkin malah ya. Dan dalam penyajiannya teman berdua, lemah ini umumnya ya, dia itu dimasak kembali dengan berbagai bumbu. Dan dapat dipadukan dengan bahan makanan lainnya nih. Dan ras asam khasnya itu tuh berpadu sama rasa ikan dan juga rempah gitu. Jadi makanan itu punya banyak karakter lah pokoknya.
2: Ya benar-benar. Dan memang keberadaan lemah ini ya teman Prodo 2, ini menjadi bukti bahwa masyarakat suku Rejang, mereka tuh bisa loh memiliki pengetahuan dalam mengolah bahan, dalam mengolah makanan ya, melalui proses fermentasi. Dan tradisi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Rejang ya memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar menjadi makanan yang bernilai budaya. Ya, jadi karena banyak yang di arisan itu adanya bambu gitu kan ya, rebung. Nah, itu malah jadi budayanya mereka, Vel.
1: Oh iya sih, jadi ya termasuk makanannya tuh khas banget ya.
2: Iya, benar.
1: Dan juga emang di tengah perkembangan kuliner modern ya, teman-teman ya. Lemah itu tetap jadi bagian dari identitas kulinernya Bengkulu gitu. Dan juga pengenalan kepada generasi muda nih ya jadi penting gitu. Makanya sekarang kita kasih tau kamu nih.
2: Benar.
1: Biar kenal kamu juga ada namanya makanan lemah gitu.
2: Iya, benar. Jadi kamu jangan cuma taunya sekubal ya.
1: Atau ayam geprek terus. Coba yang lain-lain inovasi.
2: Bahwa ternyata rebung juga bisa dimakan dan jadi olahan yang khas banget ya, Vel ya.
1: Nih, gue sama Alvin abis ini mau makan lemah ya, ngapain?
2: Yoi.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

0: gets hard to remember.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: 92,5 Pro 2 Urban di Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Harvin Maradatua dan juga Nyai Felicia ya teman Pro 2. Dan tentunya di sini Harvin dan Feli masih punya banyak banget informasi yang disampaikan ke kamu teman-teman teman Pro 2 ya.
1: Benar. Dan kali ini teman Pro 2 ada dari Kit Connor yang dikabarin itu jadi Cyclops di reboot X-Men.
0: Wow, Kit Connor yang itu ya.
1: Yang itu yang mana? Ya? Yang British itu lebih.
0: Oh iya benar ya. Wow.
1: Jadi teman berdua Kit Connor ini dikabarin masuk jajaran pemain reboot X-Men ya, bareng sama Samara Weaving. Nah dia juga diberitain ditunjuk untuk meranin karakter Scott Summers alias Cyclops dalam film X-Men terbaru nanti garapan Marvel Studios.
0: Dan keputusan ini teman berdua ya diambil setelah sutradara Jake dan juga presiden Marvel Studios yaitu Kevin Feige ya menggelar serangkaian screen test. Nah, Connor ini menjadi nama terbaru yang masuk ke dalam proyek ini nih, Feli.
1: Wow.
0: Menyusul kabar bergabungnya Samara Weaving yang diincar untuk jadi peran si Emma Frost-nya.
1: Oke, dan teman-teman berdua hingga gini ya, pihak Marvel maupun perwakilan Connor tuh emang belum beri tanggapan resmi. Tapi karakter Cyclops sendiri tuh emang udah merupakan pilar utama tim mutan gitu ya.
0: Sejak
1: kemunculan perdananya di komik karya Stan Lee nih pada 1963.
0: Iya, betul. Dan di mana sosok penanggung jawab tim ini juga dikenal lewat ciri khas pancaran energi dahsyat ya dari matanya yang hanya bisa dikendalikan lewat visor khusus.
1: Wah, lewat mata dong.
0: Iya, benar keren banget ya.
1: Dan juga sebelum Connor, sosok Scott Summers ini pernah dihidupin dua aktor berbeda nih. Ada James Marsden di era 2000-an. Dan juga ada Ty Sheridan pada dekade 2010-an.
0: Oke. Berarti dan, Connor ini bakal jadi Cyclops Gen Z gitu ya.
1: Iya, versi Gen Z, bener-bener. Versi Gen Z dan versi British.
0: Oke. Dan penggarapan ulang warna lebih X-Men ini juga ya, Feli ya. Ini berada di bawah naungan Marvel Cinematic Universe atau MCU yang juga menunjukkan kemajuan pesat sejak Disney mengakuisisi 20th Century Fox pada tahun 2019.
1: Oke, dan juga teman-teman berdua ya, sementara itu karir Kit Connor ini terus melesat lah pokoknya. Pasca penampilannya di serial Heartstopper dalam film lepasnya Heartstopper Forever gitu.
0: Yes, betul. Dan dia juga ya baru aja menampungkan proyek film perang nih, Warfare, garapan sutradara Alex Garland dan juga terlibat dalam proyek adaptasi game populer yaitu Elden Ring.
1: Wow, berarti emang lagi sibuk banget deh kayaknya.
0: Benar.
1: Kita juga sibuk gak sih, Vin?
0: Sibuk banget ngomongin dia, gak segitu.
1: Bener, sibuk ngomongin dia walaupun umurnya sama. Mungkin nasibnya aja yang berbeda. Oke.
0: Gak apa-apa.
1: Seenggaknya kita di sini nemenin teman berdua.
0: Iya, betul.
1: Kalau gak ada kita, kalian gak tau Kit Connor jadi Cyclops.
0: Benar, teman berdua.
1: Ya, sebenernya dua pokoknya kita masih bakal ngasih kamu informasi menarik ya.
0: Betul ya.
1: Sampai jam 2 siang ini cuma di Santai Siang Special Weekend.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat, istiadat, dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: 92,5 Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, nomor 2 di sini Arvin dan Filipin. Kamu yang jadi jam 10 tadi. Dan sekarang yes, saatnya bagi kami untuk pamit di benar kamu. Terakhir dari kami,
0: let's live, share, and express your willingness. All with Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: And now, bye.
0: Oh boy.

0: Politik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini, nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20, yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dan yang lagi relate banget sama lagunya, ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Yaudah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor satu. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: di posisi runner up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Shiloh Seven dengan sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Shiloh Seven yang ini.
1: Number 2.

0: Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk

0: FM JKT ya. Instagram aku perlu gak? Gak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Yaudah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Rai dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada DevTeams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: 92 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman produa. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman produa bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ayah Budaya dan Bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Sore Trio Special Weekend yang disiarkan dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Ada Raja Andana sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Trio Special Weekend. Only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, Tua Bro 2, ada Raja Nana yang nemenin kamu di Sore Ceria Special Weekend kali ini. Dan tentunya gue bakalan ngasih 3 info menarik yang bakalan gue bahas di sore kali ini. Yang pertama nih teman Bro 2, ada film Grown Ups yang resmi mulai syuting untuk film ketiganya. Para cast itu reuni lagi setelah 13 tahun. Wow, dan selanjutnya nih teman Bro 2, ada dari Badan Riset Indonesia ataupun BRIN, kembangkan sepatu bahan karet produksi lokal dengan harga mulai Rp75.000 untuk siswa sekolah rakyat. Dan juga nih yang terakhir teman Pro 2, Havaianas, kenalkan sandal jepit kitten heel untuk koleksi Spring or Summer di 2027. Dan semuanya bakalan gue bahas cuma di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yos, dan teman Pro 2, ya gimana kabar kamu di minggu weekend ini teman Pro 2? Minggu weekend? Minggu weekend? Maksud gua sore di minggu kali ini gitu ya. Dan mungkin kalau lu yang lagi ada di perjalanan menuju kafe-kafe ataupun mall-mall, hati-hati ya karena teman Pro 2 mungkin karena bentar lagi itu adalah jamnya macet ya, atau jamnya udah macet nih di daerah, mungkin di daerah tengah-tengah kota ataupun menuju ke kota gitu ya teman Pro 2. Dan juga kalau lo nih teman Pro 2 yang lagi leyeh-leyehan, asik leyeh-leyehan, lagi santai-santai aja di rumah, gak apa-apa, karena nikmati aja minggu sore kamu karena besok itu udah Senin lagi ya. Dan juga ini tuh apa ya, bisa dibilang Senin yang produktif sih kalau kata gua mah besok itu, karena besok itu tuh udah pada mulai nyiapin hal-hal untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang satu minggu lagi bakalan kita rayakan nih tuh Bro 2. Gimana sekolah kamu yang mungkin lagi ngerancang lomba-lomba ataupun udah nyebarin flyer-flyer lomba supaya ikut siswanya ataupun kantor-kantor kamu yang udah mulai masang pernak-pernik merah putih untuk kemerdekaan Indonesia, semangat ya. Dan juga mungkin salah satu bad news bisa dibilang hari yang bertepatan dengan 17 Agustus itu ada hari Senin. Jadi wajib semuanya itu bakalan mengikuti upacara 17-an tentunya teman Pro 2 ya. Karena emang merdeka itu adalah suatu hal yang limited edition gitu ya kan. Asik limited edition. Karena 81 tahun Indonesia merdeka dan temanya itu adalah berdaulat, adil dan makmur. Jadi semoga kedepannya itu Indonesia itu akan selalu berdaulat, selalu adil, dan juga selalu makmur kepada rakyat-rakyatnya ya. Walaupun emang banyak hal-hal yang bisa dibilang banyak huru-haranya di dunia ini, di semesta lain ini mungkin. Dan kalau lu juga yang lagi apa ya, bisa dibilang lagi struggling karena banyak kerjaan dan sebagainya, semangat juga buat lo ya teman Pro 2. And by the way, kalau lo nih lagi ngedengerin Raja ada di radio mobil ataupun radio RRI digital, lo bisa banget request di WhatsApp Raja di 0811720895 ataupun di Instagram Pro2 ya, di @pro2bdl, direct message saja teman Pro2 alias di DM ya. Cuma di Instagram @pro2bdl ataupun di WhatsApp 0811720895. Raja tungguin sampai jam 7 malam nanti. Only on sore ceria, and this is Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Gresik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far. Yeah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Gotta get the love in and stop, yo.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: atau cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada Sang Pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tapi sesaat lagi kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia lagu-lagu Islami kami maksudkan. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar, yang juga nanti akan dilanjutkan dengan beduk kumandang azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 hingga 75 bersama Qori Raudatul Jannah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Kopi, Red Day. Seru banget, jadi pengen coba gua.
1: Eh, lo ingetin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Nah, teman Pro 2, ada info terbaru nih teman Pro 2, yaitu RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatannya yaitu Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung, Lampung Pro 2. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 ataupun Medi di 0813-6908-3001. Coba di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari lebih dari satu dekade setelah film terakhirnya, yaitu Adam Sandler resmi mengonfirmasi kalau film Grown Ups 3 masuk tahap produksi lewat postingannya bareng teman-teman yang akhirnya berkumpul lagi di satu meja. Dan para pemeran sebelumnya kayak Chris Rock, Kevin James, David Spade, Ralph Schneider, terus itu juga Salma Hayek, Maya Rudolph, dan Maria Bello akan kembali hadir dalam film terbarunya. Dan dalam unggahannya itu, Sandler menulis "We miss you", yaitu menandai kembalinya chemistry para pemain yang sudah menemani franchise ini sedari awal. Gak hanya itu, franchise komedi ini juga akan menghadirkan wajah baru seperti Dean Cole, Bale Madison, sampai Julie Bowen. Berdasarkan informasi yang dibagikan Netflix, Grown Ups 3 akan kembali membawakan kisah tentang sekelompok sahabat masa kecil yang dipertemukan lagi saat dewasa dalam sebuah perjalanan bersama. Itu dia Flash Info dari Raja Andana. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses rri.co.id ataupun mendownload RRI News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

90,5 Radio RRMR Lampung, teman terbaik kamu, teman Bro 2 Love MPV dari Reality Club. Jadi lagu terakhir aja Andana di sore ceria special weekend kali ini, teman Bro 2. Dan juga tentunya terima kasih buat yang ngedengerin Raja Andana di sore kali ini ya, teman Bro 2. Dan tentunya terakhir dari Raja, let's do a share special willingness only with Bro 2 RRMR Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan jangan lupa kamu tetap ngedengerin Pro 2 RRMR Lampung, karena saat lagi kita bakalan ke program 2 RRMR di Jakarta untuk ngedengerin Pro Indie. So keep on tuning.

Nostalgia Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Cia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Sundo Kamu 52 RIR Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 malam ini ada Ruby Ariska dan juga
0: Rafa Ferdina pastinya nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency. Real feelings, real stories.

0: Pro 2 malam hari ini. Malam Senin kamu masih temenin sama Reva dan juga Ruby.
1: Iya, bener banget kita mau Pro 2. Ada kita berdua ya, Reva dan juga Ruby tentunya. Dan seperti biasa ya, Reva, kita di
0: Romance Frequency
1: ini ada cincin nih teman Pro 2, cerita cinta.
0: Dan nanti kita juga ada micin, mimin cinta.
1: Wow, dan terakhir nih teman Pro 2, kita ada tuning, naikin volumenya.
0: Nah tadi teman Pro 2 kita akan bahas di Romance Frequency malam hari ini. Tentunya kamu harus tungguin sampai jam 10 malam nanti, cuma di Romance Frequency. Sorry. Udah lama, agak kaku ya. Biasanya di depan sana kita ya. Ya Allah, tidak berasa kita di sini lagi. Udah... Karena apa nih spesialnya kita
1: spesial
0: di sini lagi?
1: Spesial banget teman Pro 2, nanti kamu harus dengerin kita sampai selesai ya tentunya.
0: Alasannya kita akan spill di akhir ya Ruby.
1: Iya,
0: ya.
1: Di akhir. Kita enggak mau sedih-sedih dulu teman Pro 2.
0: Iya.
1: Karena kita mau
0: harus senang-senang dulu
1: kamu,
0: dong.
1: Mau apa dengerin nemenin cerita kamu, nemenin kamu juga nih teman Pro 2.
0: Di malam Senin ini pastinya ya. Balik lagi biasa kita beramai-ramai ya Ruby ya.
1: Oke, benar.
0: Malam hari ini kita kembali seperti sedia kala kita duo aja gitu.
1: Udah kayak horor ya, tapi enggak teman Pro 2.
0: Iya dong, aman-aman.
1: Walaupun berdua tetap berisik kok.
0: Tetap berisik ya. Sepertinya iya. Gimana nih hari Minggu? Lo hari ini Ruby?
1: Hari Minggu, hari ini. Jujur gak ngapa-ngapain, tidur
0: lo
1: aja. Iya,
0: lo biasanya lo ini
1: aja.
0: Tenaga kerja,
1: iya,
0: enggak ya?
1: Istirahat. Terus enggak ngapa-ngapain lah intinya Reva, jadi happy.
0: Ngapain.
1: Jadi
0: okay.
1: Energi gue tuh ini banget,
0: kuat. Masih full gitu. Ya lo ya, sedangkan lo udah lobet nih,
1: iya,
0: tumben lo gak ngejob.
1: Karena memang gak ada job.
0: Oh gak ada job, kebetulan enak ya lo ya. Ya Allah, gue hari ini gedebuk-gedebuk banget sih. Sampai gue telat ya Ruby.
1: Iya jujur.
0: Sorry ya,
1: gua
0: ya
1: kira
0: Allah.
1: Gue kira bakal siaran Reva ninggalin gue sendiri di minggu malam ini.
0: Gue tentunya
1: gitu.
0: Akan menghibur sama Pro 2 di detik-detik akhir. Wow, akhir apa tuh? Gak dong ya.
1: Akhir banget ya.
0: Gak dong, aman aja aman ya. Gimana nih, kira-kira teman Pro 2 apakah malam Senin ini kamu masih jomblo?
1: Atau memang kamu gamonin seseorang gitu ya Reva?
0: Atau kamu apa ya, sedang memikirkan seseorang yang sebenarnya tidak memikirkan kamu?
1: Sakit banget
0: ya. Tentunya malam hari ini kita akan bahas spesial dong. Ada hal-hal spesial yang kita bahas.
1: Betul.
0: Apa tuh? Kita mau spill dari sekarang gak nih?
1: Iya,
0: yang mana nih, punya gue punya lo nih?
1: Punya kita, sebenarnya kita punya dua tema teman Pro 2, tema.
0: Kita masih bingung nih.
1: Iya,
0: kira-kira yang mana nih?
1: Sweet
0: lah gitu. Gimana nih? Oke, yang mana nih ya Rubia? Gue bingung lagi. Aduh.
1: Ya, gimana aja?
0: Oh, udah gini. Punya lo aja deh ya, punya lo aja ya.
1: Punya gue aja ya.
0: Kita bakal bahas
1: cinta segitiga teman Pro 2. Karena banyak banget ya yang cinta segitiga ini merugikan.
0: Mengalami ya. Iya dong, pasti merugikan dong. Orang ketiga itu pasti Saiton. Ya kan, pasti merugikan banget gitu
1: bener.
0: Kan mungkin lo apakah pernah merasakan Ruby atau orang sekitar lo bagaimana?
1: Jujur pernah,
0: iya. Wah, pantesan dia menggebu-gebu sama berdua.
1: Gue gak sakit sih, kalau gue aja gak sakit. Karena gue dicintai sama dua orang gitu.
0: Wow. Jadi lo bukan korbannya nih.
1: Bukan korbannya,
0: okay. Sadis pelaku. Okay. Sepertinya menarik nih, dari Ruby aja udah ada. Mungkin nanti teman berdua juga mau bagi cerita, boleh banget ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Atau boleh
1: di Instagram kita di @pro2bdl.

0: lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 90,5 FM Produa RRI. Produa RRI Bandar Lampung.

0: Tapi liat deh, seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Fa dan juga Ruby malam hari ini, teman Pro 2. Untuk kita agak gugup nih ya. Oh, iya. Ya Allah, udah lama kita gak mengudara berdua ya Ruby ya.
1: Yes, bener banget Reva.
0: Biasanya kita mengudara dulu terakhir berdua, gak dulu juga sih. Tapi masa-masa itu kita mengudara berdua tuh udah lama.
1: Udah lama banget.
0: Di High Quality Jomblo ya biasanya ya kita ya.
1: Iya, di High Quality Jomblo kita nemenin teman Pro 2 di Minggu Malam Senin.
0: Minggu Malam
1: atau
0: Senin.
1: Di Kamis Malam Jumat.
0: Di Spooky Night ya. Iya. Dari kita High Quality Jomblo sampai akhirnya sekarang jadi Romance Frequency. Yeah. Wow, perjalanan yang tidak mudah.
1: Perjalanan yang
0: tentunya
1: benar-benar
0: ya.
1: Mengisi waktu luang ya teman Pro 2.
0: Dengan benar-benar teman Pro 2 yes, gitu bener. Kan.
1: Kayak enggak kerasa banget teman Pro 2 Ruby dan juga Reva udah nemuin kamu hampir 3 tahun ya
0: mengudara di Pro 2 ya.
1: Di Bandar Lampung gitu. Kayak ada senang dan juga ada sedihnya ya.
0: Ada sedihnya. Senangnya udah bisa nemenin teman Pro 2 selama kurang lebih hampir 3 tahun ini.
1: Iya, yes, dan juga dapat pengalaman juga terus dapat teman yang banyak.
0: Luar biasa banget deh senangnya. Tapi sedihnya apa nih kira-kira?
1: Salah satu gitu ya, salah satu dulu aku dulu gitu ya, gue dulu. Kalau gue sih sedihnya kayak biasanya gue minggu udah repot mau siaran, abis pulang kerja terus siap-siap mau siaran. Terus sekarang nanti nanti maksudnya ya teman-teman nanti udah nggak siaran lagi gitu.
0: Wow, emang kita mau kemana sih kok nggak siaran lagi? Mau nangis.
1: Kita nggak siaran lagi dan ini memang terakhir ya teman-teman Pro 2
0: kita
1: di
0: ya.
1: Romance Frequency.
0: Betul, suara-suara kita untuk terakhir kalinya.
1: Iya, oh my god.
0: Ya Allah, kayaknya gue bakal rindu banget Ruby. Biasanya minggu kan lo tau sendiri sampe gue telat. Iya, dengan gedebak-gedebuk gue dari Tanah Tujuh Bintang gitu kan.
1: Dengan gue selalu nanya, Ref lo
0: dateng gak? Ref lo dimana gitu
1: iya,
0: kan. Gue bakal
1: gitu
0: kayak
1: kan.
0: Abis pulang ngejam harus diburu-buru waktu, mengejar waktu untuk sampai ke studio, menghibur teman Pro 2, menemani teman Pro 2 di malam-malam hari Senin gitu kan. Dan nantinya kayaknya kita bakal merindukan hal-hal ini sih. Gue bakal rindu banget sih.
1: Rindu banget
0: rindu
1: dong.
0: Rindu banget
1: karena,
0: ya.
1: Karena waktu kita tuh udah dikasih ke RRI.
0: Iya
1: gitu,
0: betul
1: ya,
0: dikasih ke RRI untuk kita menghibur dan teman-teman Pro 2 gitu kan di malam-malam kamu, entah itu malam Jumat, malam Senin atau malam-malam lainnya.
1: Iya.
0: Dan mungkin sebentar lagi suara-suara merdu ini akan hilang. Oh my
1: Aduh,
0: god.
1: Kenapa ya teman Pro 2 hari ini tuh sebenarnya pengen happy gitu kan, mau kasih informasi-informasi kepada kamu, dengerin cerita-cerita
0: sesuatu
1: kamu
0: menarik,
1: tapi
0: yang...
1: Mungkin karena kita terakhir
0: bawa
1: siaran malam
0: ya.
1: Ini juga jadi kita yang cerita-cerita ya teman Pro 2.
0: Nantinya kita akan ngasih pesan-pesan ya mungkin ya Ruby ya.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Ruby dan juga Reva di Romance Frequency.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah di usia.

0: Reva ya di Romance Frequency tentunya, teman-teman.
1: Halo.
0: Kita udah spill ya, teman-teman, dua temanya gitu, cinta segitiga.
1: Wow, cinta segitiga.
0: Iya, Reva.
1: Banget.
0: Dan sekarang udah masuk nih dari kamu, teman-teman, dua di salah satu ya Ruby bacain.
1: Oke, okay, dari mana tuh?
0: Ini dari Instagram ya, Laura Sintian namanya.
1: Oke, okay, nah, gimana tuh katanya?
0: Hai kak, kata dia. Hai juga, ini siapa Laura ya?
1: Iya, Laura.
0: jadi gue mau cerita nih. Gue punya waktu itu doi. Nah, dan doi gue tuh punya teman katanya.
1: Okay.
0: Dan temennya itu suka sama gue juga. Jadi akhirnya mereka tuh cinta segitiga. Nah, di sini gue posisinya bukan jadi pelaku gitu kan.
1: Jadi pelaku, bukan jadi korban.
0: Katanya. Nah, terus jadi gue tuh bingung kan. Sebenarnya gue tuh tahu kalau mereka sahabatan, tapi tetap gue respon.
1: Oh, respon dua-duanya?
0: Iya.
1: Kurang aja.
0: Tetap respon dua-duanya gitu. Dan akhirnya dari beberapa bulan gitu ya, bulan atau 3 bulan gitu katanya. Gue ini gak ketahuan gitu.
1: Ketahuan sama si doinya.
0: Iya, si doi ini yang awalnya sebutnya katanya dia mau sebutnya satunya D, satunya Z ya katanya. Nah, si D ini tau lah kalau gue ini dekat sama si
1: Z.
0: Z gitu. Nah, ternyata si Z ini juga tahu kalau gue masih dekat sama D, dan sebenarnya gue tuh bilangnya udah gak dekat lagi gitu.
1: Oh,
0: dan akhirnya kayak
1: pemain nih si cewek ini.
0: Mereka tuh bukan yang temen deket banget gitu kak, katanya bukan temen deket banget.
1: Intinya,
0: tapi
1: saling kenal ya.
0: Satu sekolah gitu. Ada apa sih, lomba futsal gitu loh. Lomba futsal gitu, akhirnya mereka dipertemukan gitu. Jadi kayak mungkin kayak cerita-cerita gitu ya kak ya. Akhirnya mereka tuh kayak saling spill kalau mereka tuh deket sama salah satu cewek di sekolah beda gitu kan. Dan mereka nyebutin
1: dan
0: namanya.
1: Dan ketahuan nih.
0: Ketahuan gitu.
1: Loh, karena macamnya sama.
0: Iya. Dan akhirnya gue disuruh klarifikasi gitu sih kak. Kayak kamu harusnya pilih siapa gitu. Kamu gak bisa dua-duanya.
1: Iya, bener.
0: Kalau kamu mau Z, ya Z aja. Kalau kamu aku aja, kata si D ini. Dan mungkin gue tuh kayak mikir ya kak ya, gue tuh bingung antara si Z atau si D ini. Sebenarnya gue tuh kayak suka dua-duanya gitu kan. Jujur suka dua-duanya, cuman gue kayak masih waktu PDKT gue tuh kurang gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya gue kayaknya lebih memilih enggak sama dua-duanya.
1: Iyalah, harus ya, gitu dong lah. Jangan sampai kayak milih satunya tapi lo menyakiti akhirnya.
0: Iya,
1: ya kan, lo udah ngasih harapan ke dua-duanya, udah ngasih respon segala macam intens, malah kayak gitu. Nah, itu bisa merusak persahabatan juga. Dan pelajaran yang bisa dipetik adalah sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya kalau nyimpen bau bangkai itu pasti bakal tercium juga ya, gitu loh.
0: Benar. Ya, jadi kan? Buat kamu yang ngerasain cinta segitiga ya, tamu perlu dua, lebih baik kamu harus pilih di awal.
1: Pilih gitu. Di awal, jangan sampai keduanya saling tahu akhirnya kamu juga jadi apa ya? Jadi terlihat
0: terlihat kamu yang salah.
1: Iya, gitu. Yang salah, jadi kamu kayak pelakunya gitu kan, dan jadi serba salah lah intinya. Mending dari awal jujur dan dengan hati sendiri kayak oh, gue harus milih yang ini aja deh gitu. Jangan kita tuh apa ya namanya,
0: bingung,
1: kebingungan
0: gitu.
1: Dan akhirnya sama aja menyakiti keduanya gitu loh. Apalagi mereka saling temenan, nanti takutnya akhirnya pertemanannya hancur.
0: Yes, betul ya. Jadi kan? Baguslah keputusannya Laura, aku setuju sama kamu Laura.
1: Setuju, akhirnya mending gak usah dua-duanya.
0: Yes,
1: ya kan.
0: Next ada
1: dari WhatsApp kita di 0831-6435 sekian-sekian katanya. Cerita ini dari Dea. Dea dari Kedaton katanya. Halo kak, gue Dea. Nah, gue ceritain dari sudut pandang Dea aja nih ya, biar lebih enak ya. Jadi Dea ini mendapati pacarnya tuh sering membagikan cerita-cerita pribadi yang cukup dalam ke sahabat ceweknya gitu.
0: Okay.
1: Jadi suka curhat gitu ya ke teman ceweknya. Bahkan hal-hal yang gak pernah diceritain ke si Dea sendiri gitu loh. Sebagai pacar kok malah gak cerita ke Dea, malah cerita ke temennya gitu kan.
0: Yes.
1: Nah, waktu ditegur, pacarnya ini selalu berlindung di balik kalimat, "Dia kan cuma sahabat aku dari kecil, kamu jangan cemburuan deh." Oh, kurang aja. Padahal secara emosional, perhatian dan ikatan pacarnya udah berpindah sepenuhnya ke sahabatnya itu. Kasus Dea ini membuktikan kalau perselingkuhan emosional itu emang nyata gak sih? Seringkali lebih menyakitkan dibanding perselingkuhan secara fisik atau yang lainnya. Karena kayak si laki ini gak sadar gitu loh, bahwa perselingkuhan tuh gak harus dia tuh memiliki ikatan. Dia jalan berdua, dia makan berdua, dia pergi berdua, gak harus. Tapi secara apa ya, emosional, secara pendekatan, dengan lo milih cerita kepada teman lo dibanding cewek lo, kan itu
0: salah banget ya temen berdua.
1: Berarti lo gak nyaman dong sama pacar lo, ya kan?
0: Iya, apalagi lo ada rahasia yang mungkin kayak
1: gak diceritain.
0: Gue takut pacar gue marah dan akhirnya gue lebih pilih
1: cerita ke temen gue aja. Malah ceritanya ke si temennya itu. Nah itu namanya laki-laki berderet kurang ajar gitu kan.
0: Jadi lain kali ya temen pro 2, untuk kamu yang dengerin ini cowok atau cewek, jadi kalau kamu memang butuh teman curhat, itu lebih baik
1: ke
0: kamu
1: pacar
0: curhat
1: aja dong, ke pasangan,
0: ke pacar atau memang ke teman cewek atau teman cowok. Jangan sampai kamu curhat ke lawan jenis.
1: Jangan ke lawan jenis. Emang yang bermasalah si cewek, ya lo cari teman secewek juga dong. Ketika lo sebagai cowok kayak si ceritanya si Dea ini, ya lo ceritanya ke teman cowok, jangan teman cewek. Maksudnya apa gitu kan? Lo punya pasangan tapi lo berpindah ke lain hati gitu, berarti lo gak nyaman, lo gak merasa aman gitu.
0: Ya itu tadi ya teman pro 2 cerita dari Laura dan juga Dea. Udah kita bacain ya Reva ya.
1: Mungkin
0: ya,
1: nanti yang masih mau boleh banget ke WhatsApp kita ya. Di 0811-7208-1225 atau di Instagram kita @pro2bdl. Kita masih bakal ngasih sesuatu yang mengejutkan ya Ruby ya. Yang pastinya tadi itu alasan dibalik kita ada deh. Tungguin aja sampai jam 10 malam nanti.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Ya, yeah, teman Pro 2 ya, enggak kerasa kita udah di penghujung siaran ya, teman Pro 2.
2: Reva dan juga Rugi sudah. Dan mungkin enggak hanya di penghujung siaran tapi penghujung siaran kita.
1: Siaran
2: kita
1: terakhir di program Last
2: on Air teman Pro 2 malam hari ini, Ruby dan juga Reva, ya kan Ruby, gimana, apa yang ingin lo sampaikan? Tadi lo mau ngomong apa nih sebelum mau nyampaikan apa nih kira-kira?
1: Perasaan gue sebenarnya sedih sih.
2: Sedih pasti sih.
1: Karena memang enggak kerasa ya, teman Pro 2 udah selama hampir 3 tahun nemenin kamu. Betul. Di Pro 2 RI Bandar Lampung, khususnya di program Minggu Malam Senin ini ya. Tadinya di Happy Jumlah dan sekarang udah di Roman Frequency.
2: Suara-suara kita yang mungkin nantinya akan kamu rindukan, karena kita yang lalu-lalu kita sering banget tandem di hari Kamis malam Jumat, yes, televisinya di Spooky Night. Terus malam Senin yang dulu itu masih High Quality Jomblo, pada akhirnya sekarang berubah menjadi Romance Frequency. Tentunya itu nggak, perjalanannya nggak mudah ya Rubia, sampai betul, tahap ini, karena banyak yang udah kita laluin bareng. Terus tentunya apa ya, banyak suka duka dan juga nggak bisa ngomong ya,
1: dukanya yang pernah kita alami.
2: Nggak mudah lah intinya kita sampai kurang lebih 3 tahun di sini.
1: Yes, mengudara
2: ya kan?
1: Lebih tinggi pastinya.
2: Pasti. Kira-kira apa yang ingin lo sampaikan nih malam hari ini teman Pro 2?
1: Kayak udah nggak kuat gitu ya ngomongnya, agak sedihnya, pengen nangis juga tapi gimana ya.
2: Sedih bahagia kok. Ada sedihnya, ada bahagianya pastinya.
1: Ya udah dibilangin sama Reva ya teman Pro 2, kita udah selama 3 tahun ini nemenin kamu, mengudara lebih tinggi pastinya. Suara-suara kita didengar sama kamu. Dan malam ini mungkin jadi malam salah satu momen yang gak pernah gue bayangin ya sebelumnya teman Pro 2. Gue harus pamit dari pendengaran kalian. Makasih banyak yang udah dengerin kita selama ini ya, selama 3 tahun. Dan masih mau dengerin suara-suara kita berdua gitu. Buat yang selalu request lagu, kirim pesan, ikut ngobrol, atau bahkan yang cuma dengerin diem-diem tanpa pernah gue tahu nih teman Pro 2. Makasih banyak teman Pro 2. Mungkin setelah malam ini suara gue gak bisa kalian dengerin lagi, gak bisa nemenin kalian di perjalanan kalian, gak lagi jadi suara yang kalian denger pas lagi kerja atau lagi nyetir, atau cuma sekedar rebahan di teman Pro 2. Tapi gue berharap pernah ada sedikit bagian dari suara gue yang kalian ingat. Karena hampir 3 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya teman Pro 2. Dan kita bersyukur banget pernah punya kesempatan buat hadir di telinga kalian khususnya ya. Jadi gue pamit dari pendengaran kalian, bukan karena gak ada cerita lagi, tapi mungkin memang sudah waktunya cerita kita sampai di sini teman Pro 2. Aduh, sedih banget ya Reva ya.
2: Agak tersentuh ya Ruby ya. Kita menyampaikan ini.
1: Ya teman Pro 2, ada yang lo sampaikan gak Ref?
2: Pastinya ada dong ya teman Pro 2, dari Reva Ferdina. Buat terakhir kalinya di frekuensi 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Tentunya suara yang biasa nemenin di perjalanan pulang kamu, nemenin kamu ngerjain tugas, atau sekedar nongkrong-nongkrong atau perjalanan pulang kamu segala macam ya. Dari riuhnya isi kepala sampai hari ini kita harus pamit. Jujur berat banget ya rasanya Ruby ngucapin kalimat ini. Rasanya kayak baru kemarin gitu ya, gue duduk di kursi penyiar ini untuk pertama kalinya, deg-degan, megang mixer, megang semuanya. Ini kan masih gemeteran, masih takut dimarah segala macam.

0: aku di Frekuensi ini mungkin harus usai, tapi kenangan, tawa dan juga cerita yang kita bangun bersama ya Rubia akan abadi di udara kita masing-masing.
1: Iya.
0: Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 ya, walaupun nanti kita nggak akan mengudara lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Walaupun nggak ada Reva dan juga Ruby di minggu malam Senin, kalian harus tetap dengerin.
0: Harus.
1: Program ini ya teman-teman Pro 2 Roman Frekuensi. Dan gue juga mau ngucapin halo ya Reva ya. Makasih banyak udah jadi partner siaran gue tandem di minggu malam Senin ini. Senin, yang kadang bad mood, kadang juga happy.
0: Iya, kita ada aja gede bagi debuknya ya.
1: Iya.
0: Kita nanti bakal ada yang dirindukan ya Rubia. Makasih juga udah menjadi partner yang paling sering mungkin dia tandem selama kurang lebih 3 tahun ini.
1: Betul.
0: Di malam Senin tentunya nanti mungkin kita akan merindukan masa-masa ini, saling menanyakan kabar, menanyakan sampai mana. Menanyakan siaran enggak ya Allah, yes, menanyakan bahas apa. Oh my god, itu kayaknya kita bakal rindukan banget. Tuan Pro 2, makasih banyaknya, jangan lupa jaga kesehatan. Dan mungkin kita akan pamit sekalian teman Pro 2. Makasih kita banget udah dengerin malam hari ini dan juga
1: bukan pamit lagi ya Reva ya. Kita udah mau
0: kita akan mendarat untuk mengudara dan terbang lebih jauh.
1: Dan terus dari kita teman Pro 2, let's divide your express your wings only Pro 2 Ribana Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Gua Reva Ferdina.
1: Dan gue Ruby Ariska, teman Pro 2.
0: Pamit dari pendengaran kamu, bye-bye.
1: Bye-bye, teman Pro 2.
0: Selamat malam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Produ, hari ini kamu ditemenin sama kita bertiga ya. Di cerita penutup hari ada Dino Lamora,
2: Rido Smiadi,
3: dan Muhammad Rizky, teman Produ yang bakal

0: Nuh, teruntuk Mia nomor 2, beruntung banget ya Mia ini.
1: Karena
0: yang punya nama Mia
1: dikasih lagu gitu ya, sama
0: teruntuk Mia.
1: Wow,
0: keren gak sih judul lagu yang teruntuk Rido gitu.
1: Mungkin kita buat aja ya Rizky ya. Kita buat jujur sekarang Rido.
2: Oh, malah punya itu terlalu maksa. Justru yang nama-nama yang mudah untuk dibikinin lagu itu seperti nama-nama bunga.
0: Oke.
1: Flower,
0: flower,
1: flower.
2: Gitu sih. Tapi gue tuh pengen bikin lagu untuk orang terkasih gue. Kalau dia lagi ulang tahun.
0: Kapan?
2: Tadi.
1: Ya tadi juga orang terkasih dia.
2: Itu teman saya kebetulan. Bukan terkasih.
1: Sohib ya, sohib ya.
2: Sohib.
1: Iya. Gitu. Tapi emang iya sih. Apalagi kalau misalnya suatu hal yang kita buat dan kita kasih ke orang itu mungkin bisa jadi kado terindah juga buat dia gitu gak sih?
0: Berarti gitu.
1: Berarti gitu. Banget, bermakna banget. Karena spesial dikhususkan untuk dia gitu.
0: Iya ya. Sih, benar sih ya. Jadi tapi gue ngerasa iri banget jujur sama Mia ini. Buat lagu gitu ya, kan enak banget gitu. Makanya.
2: Apalagi justru udah dibikinin lagu, hubungannya kandas.
0: Waduh.
2: Itu sih, itu menurut gue kayak banyak banget musisi teman ya, teman berdua di musisi Indonesia banyak banget lagu, buatin lagu untuk orang tersayangnya. Setelah itu putus dan lagu itu ya relate gitu loh.
1: Jadi ini relate sama lu Mia ini?
2: Beda. Beda gitu loh.
0: Tapi gue berharap apa keinginan lo tadi buat ciptain lagu ya buat yang bernuansa bunga flower itu terwujud sih.
1: Amin ya. Amin. Dan mungkin jadi kado terindah buat pasangan lo juga gitu ya. Kado terbaik yang nantinya diterima gitu kan.
0: Dan pasangan lo menerimanya dengan sukacita gitu.
1: Jujur apa sih sama pasangan lo?
2: Mau disepil. Jangan dong.
0: Jangan ya. Oke.
2: Jangan. Tapi gue pengen sih bikin lagu kayak ada lagu kesukaan gue judulnya Bunga dari karya Bagazaki namanya.
0: Ini dia lagu ini.
2: belum
0: ya.
2: Belum
1: langsung
2: masuk.
1: Ditembak bikinnya belum ya. Tadi bridging-nya lagi nih loh ini ya.
2: Enggak, tapi gak memang gini. Kata gue sih, kalau kata Baskara, andai lagu ini tertulis olehku.
1: Oh. Oke, ini dia Baskara.
0: Cari suara lo.
2: Oke. Tapi kalian pernah gak sih dikasih kado dan itu menurut kalian itu berarti sekali gitu?
1: Jujur, kalau gue
2: bagus.
1: Belum.
2: Okay.
1: Belum ya.
2: Saya suka banget gitu.
1: Makasih Rizky. Okay,
2: terus.
1: Itu nanti dipakein nanti ya. Ya sabar ya, sabar ya. Sabar dong. Ini jadi gue jawab enggak nih?
2: Jawab, silakan. Jawab, silakan. Jawab.
1: Jadi kalau
0: sumpah.
1: Oh iya.
0: Sumpah demi apa?
2: Apa?
1: Oke,
0: benar-benar.
1: Serius. Jadi kalau misalnya kado. Oke, udah yang benar. Kalau kado terbaik yang sempat gue dapetin itu ketika tahun lalu sih. Jadi tahun lalu ini sebenarnya enggak. Ya ini menurut gue terbaik aja ya. Okay. Jadi ada gue kan ngefans sama satu idol group ya, JKT. Jadi di hari ulang tahun gue itu dia mendapatkan peringkat yang kita dukung sebagai sama fansnya itu susah banget untuk dapetin gitu loh. Okay. Jadi kayak ikutan seneng gitu. Itu kado terbaik buat gue tahun kemarin ya.
0: Okay. Dan tahun ini
1: kita nantikan di bulan Oktober ya.
0: Lihat nanti ya.
1: Tapi kayaknya kayak Oktober saya sakit deh.
0: Jangan, enggak, harus sehat.
1: Oke. Oh iya benar ya.
0: Kita bawa yang lebih meriah kok.
1: Oke, siap.
2: Karena sakit itu enggak bisa sembuh itu enggak bisa dibayar pakai duit gitu loh. Jadi lo ya buat lo siapa Mora?
1: lupa dia nama saya ya.
0: Lupa dia.
2: Jadi, ya bersyukur kalau untuk sehat. Jangan takut untuk kayak cemong gitu.
1: Oke. Gimana maksudnya lo? Enggak dong, yaudah kalau kalian berdua apa nih?
0: Kalau lo dulu deh Ki.
2: Kalau gue kado
0: sungguh terharu banget ya
2: tahun. Iya kan, makanan.
1: Jangan dibawa deh.
2: Oke. Kalau saya untuk selama hidup saya terakhir saya dapat hadiah itu pas saya masih kecil ya kan. Terus itu baru-baru lagi dikasih sama sama pacar saya.
0: Yang mana, yang kapan?
2: Yang sekarang.
0: Oh, sekarang.
2: Yang mana gimana? Sorry. Tolong saya takut nih.
1: Berarti ada yang sebelumnya enggak sih?
0: Oh iya.
1: Benar.
0: Oh enggak ya.
2: Ada. Halo.
0: Ini kan lagi pas yang sekarang.
1: Oke.
0: Jadi tapi yang dulu pernah.
2: Tolong.
1: Oke, jadi lu dikasih apa sama pasangan lo yang baru ini?
2: Iya. Gue tuh enggak memandang untuk nominal. Yang penting itu kepake enggaknya. Gitu. Okay. Justru pertama itu dikasih handphone, terus tuh mobil.
1: Wow. Ya kelihatan banget bohongnya.
0: Jujur. Tapi jujur
1: kepake banget sih ya.
0: Banget mobil.
1: Wow, apalagi Ki?
2: rumah.
1: Oke, rumah. Oke, kalau langsung aja hari ini.
2: Oke, serius ya. Okay. Dikasih pas itu saya tuh sebelumnya saya kan ulang tahun dan itu belum jadian sama dia. Ya kan? Dan belum kenal juga gitu ya kan. Pas itu pas dia ulang tahun, saya inisiatif untuk ngasih dia hadiah. Nah, di situ setelah gua ngasih hadiah buat dia, terus itu dia punya apa ya, inisiatif sendiri untuk ngasih gue hadiah. Dan hadiah itu bikin gue terharu banget. Gitu.
1: Jadi hadiahnya apa?
2: Hadiahnya adalah
1: adalah
2: sabar ya, saya sendal.
1: Kepake kan?
2: Itu saya pakai botol, wow,
1: botol
2: sepatu.
1: Oke, okay, wow. Nanti kita upload di sosial media kita. Nanti kalian mau open bid harga boleh ya?
2: Wah,
1: jangan kita spill ya.
2: Iya, kita spill dong. Ya. Bahaya, janganlah.
1: Bahaya, oke. Nah, udah ya.
2: Kalau kamu Rida, dia nunggu banget Mora.
1: Enggak. Kalau Rida gimana dong?
0: Kalau gue nggak ada.
1: Oh, belum ada mungkin.
0: Belum ada mungkin.
1: Oke, mungkin.
0: Ada.
1: Oke, jadi ada apa enggak sih sebenarnya?
2: Ada apa?
1: Kado belum. Kado terindah buat gua itu ketika 2019. Lama nih ya, lumayan. Itu ketika gua pengumuman SMA. Gua lulus
2: SMA.
1: Gua lulus di sekolah yang gua pingin banget. Dan gua memberanikan diri untuk gua merantau jauh gitu ya kan, jauh dari orang tua, ngekos gitu istilahnya gitu. Dan itu menurut gue kado terindah sih buat gue.
0: Iya sih. Gue ngelihat dia bahagia banget di sekolah yang dia dapetin itu. Karena gue jujur kan satu sekolah ya.
1: Merasa banget bahagianya dia di sekolah itu.
2: Tapi kalian pernah gak sih bahagia dikasih hadiah ulang tahunnya lulus ke masukin PTN impian gitu?
1: Kalau itu kayaknya Alhamdulillah. Kita mensyukuri dan kita bersyukur atas yang kita dapetin. Tapi sejujurnya nih,
0: jujurnya gimana dok?
1: Belum. Mungkin ada yang lebih baik lagi dikasih sama Allah.
0: Amin.
1: Ayo teman Pro 2 30 amin. Ya dadah, mungkin kita tanya teman Pro 2 ya. Kira-kira apa nih kado terbaik yang mungkin pernah kamu dapetin selama kamu hidup, dan atau mungkin pengen dapet kado terbaik dari orang yang kamu sayang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Bisa langsung ke WhatsApp kita di mana nih Rida ya?
0: Di 0811720895. Boleh juga nih yang lagi main TikTok ya teman Pro 2 ya. Bisa komen di TikTok kita.
1: Oh, shampo ada di tas saya.
0: Warna hitam di meja.
1: Oke, teman Pro 2. Tentunya kita tungguin jaring mana-mana, tetap di cerita penutup hari.

0: kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dan selamat berdua, masih barengan kita bertiga ya di cerita penutup hati hari ya, salah. Oke, selamat berdua ya. Mungkin selamat berdua ya, sabar, tahan.
1: Jangan panik. Intinya semuanya jangan panik ya.
2: Oke.
1: Ya, masih barengan sama kita bertiga di cerita penutup hari teman berdua. Dan tadi kita juga udah ngasih tahu tema kita hari ini tentang kado apa sih yang terbaik yang pernah kamu dapetin. Okay. Mungkin sama kamu hidup ataupun setahun.
0: Iya.
2: Gitu. Ya benar, nggak salah. Kan? Tapi sebentar kan? Badan saya ini gatel.
1: Oke, silakan garuk. Sembari nunggu kamu garuk-garuknya Rizky ya. Ini sudah masuk nih dari WhatsApp dan juga Instagram kita nih, nomor 2 udah mulai rame nih ya. Banyak banget yang punya cerita nih ya kalau kado terbaik yang pernah mereka terima ini.
0: Apa aja tuh?
1: Definisi kado terbaik itu setiap orang tuh beda-beda.
0: Betul.
1: Dan malam ini bakal kita bacain cerita-cerita dari nomor 2 ya. Ini yang pertama ini datang dari WhatsApp ya, dari Raka. Katanya, "Halo Min, gua Raka. Min, kalau ditanya soal Min ya gitu ya.
0: Kayak Mimin cinta ini bukan.
1: Mimin cinta, Mimin bukan cinta.
2: Kayak program tadi deh.
1: Mungkin masih terbawa suasana program tadi.
0: Boleh,
1: kita lanjut aja kali ya.
0: Boleh.
1: Min, kalau ditanya kado terbaik yang pernah aku terima, mungkin jam tangan dari Bapak. Sebenarnya jamnya gak mahal dan modelnya juga biasa aja. Tapi waktu itu aku baru pertama kali kuliah jauh dari rumah. Sebelum berangkat, Bapak kasih jam itu ke aku, terus Bapak bilang, kalau lihat jam ini jangan lupa waktu, jangan terlalu sibuk sama kuliah sampai lupa makan dan istirahat, dan jangan lupa pulang," katanya. Terus waktu itu aku cuma ketawa-ketawa karena menurutku ya cuma jam tangan. Tapi setelah beberapa tahun aku baru sadar kalau ternyata pesan Bapak lebih penting daripada jamnya. Sekarang jamnya masih aku simpen dan masih aku pakai sesekali. Setiap lihat jam itu rasanya kayak diingetin lagi sama rumah.
2: Ya memang kado dari orang tua itu memang gak melulu tentang harga lagi ya. Betul. Kan
1: yang tidak penting melihat nominalnya
2: ya. Dan barangnya apa, gak harus selamanya barang-barangnya bagus.
1: Betul.
2: Tapi dari siapa sih yang ngasih gitu sih.
1: Betul
2: ya kan?
1: Benar sih.
2: Dan kegunaannya gitu.
0: Justru kayak kado-kado yang dari orang terdekat pastinya kayak itu bakal jadi apa ya, yang spesial banget gitu. Karena kita itu tadi, waktu kan gak bisa diulang ya guys ya. Jadi kayak ketika dapetin suatu hal yang kita, apalagi first time ya, kayak kita dapet suatu hal yang dia mau nih, kayak contohnya kan jam ya. Itu jadi suatu hal yang ngena banget gitu loh.
1: Asli sih, benar-benar. Tapi ngomongin pemberian dari orang tua nih ya. Kan mungkin kita punya versi yang berbeda-beda ya, apa yang udah dikasih sama orang tua ke kita gitu kan. Kalau dari kalian nih ya, kalian berdua nih ya, ada gak sih barang yang menurut kalian ini pertama kali kalian dapetin dari orang tua dan itu ngena gitu, ngena banget di hati kalian?
2: Kalau dari mana dulu deh?
0: Dari tadi aing terus ya. Gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Saya lagi mikir.
0: Okay. Kalau gue sebenarnya just simple aja.
1: Just simple.
0: Oke. Okay. Kalau gue sebenarnya dulu gue kan hobi banget sama mainan ya. Jadi apapun yang mungkin gue minta itu dikasih sama, alhamdulillahnya sama mama papa tuh dikasih ya. Tapi ada satu barang yang bener-bener gue suka banget dan hari itu dimana hari gue ulang tahun, gue dibeliin helm Power Ranger.
1: Wah,
0: gak sumpah tuh mbak.
1: Dengerin. Rangers banget sih.
0: Iya. Ada dua sih sebenarnya, helm Power Ranger. Tapi yang paling bermakna tuh satu, boneka Tinky Winky.
1: Boneka.
0: Iya.
1: Karena
0: ya,
1: boneka
0: sih. Enggak, karena Tinky Winky dulu di zaman kita kan ngetren banget kan ya.
1: Iya.
0: Itu gue yang menemani gue pas gue lagi tidur kemana-mana, pulang kampung motoran sama orang tua gue itu gue bawa
1: boneka
0: gitu.
1: Itu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang bonekanya masih ada nggak?
0: Masih ada di kamar, masih ada di kamar. Kok. Dan ini fun fact-nya, boneka itu pernah ketinggalan di kampung gue. Demi gue pengen ngambil balik lagi, gue nangis-nangis di Pugung Harjo sana. Bapak gue balik lagi.
1: Di Punden 6 itu?
0: Iya, di Punden 6 itu. Pokoknya karena bonekanya ketinggalan, saking gue sukanya sama Tinky Winky
1: balik
0: itu.
1: Balik lagi ngambil?
0: Iya, karena gue gak bisa kehilangan Tinky Winky.
1: Wow. Itu kalau emang udah dari kecil dan emang udah terbiasa banget itu dengan barang itu emang... Yeah. Tidur aja gak bisa kalau tambah ya.
0: Benar. Dan gue sesayang itu sampai sekarang kayak untungnya masih ada bentuk tinggi wing gitu
1: untungnya,
0: ya.
1: Untungnya ya.
2: Masih bagus berarti ya.
1: Masih bagus.
0: Alhamdulillah
1: masih. Pernah lihat enggak lo tinggi?
2: Enggak pernah.
0: Oke, okay, nanti
2: saya ngeliat selimut dia yang gambar tuh anjir warna biru.
0: Oke. Okay. Oh no, ini Naruto.
2: Ada
0: oh, Naruto.
2: Oke, okay, kalau dari gua sih dari orang tua sih menarik semua.
0: Menarik
2: tapi
0: semua.
2: Kodanya sih. Tapi tapi yang menurut gua yang ngena banget itu dari almarhumah nenek.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dia ngasih selimut. Kalian pernah enggak sih dikasih selimut sama orang tercinta terdekat gitu ya kan? Mm. Dan selimut itu mau sampai bau pun gak mau dicuci dan ditemenin untuk tidur dipeluk segala macam pas kecil gitu.
0: Agak kebau sampai sekarang.
2: Halo. Halo. Kalau gue sih gitu ya. Karena selimut gue itu pernah namanya itu kain enggom gue manggilnya. Mm-hmm. Karena dia gue manggilnya enggom dan dia ngasih selimut itu untuk gue tidur biar enggak kedinginan dan tiap hari itu enggak pernah gue cuci sampai robek-robek
0: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang dan sekarang hilang beneran.
1: Waduh. Tapi lo waktu hilang ya, waktu hilang tuh perasaan lo
2: nangis lah,
1: nangis banget.
2: Udah pokoknya.
1: Lama tapi hilang.
2: Udah lama dan itu bikin gue nggak bisa tidur tiap malam. Jadi gue dulu tuh kalau meluk kain itu gue langsung bisa tidur dan gue cium wanginya itu, gitu loh.
1: Oh, gitu. Yang nggak dicuci bertahun-tahun.
2: Iya betul. Dan gue pernah dibilang cuci sih kata dia, nggak mau.
1: Nanti
2: gitu.
1: deh.
2: Gitu. Dan pernah di makanya udah bau susu segala macem. Bau badan kita sendiri gitu kan. Tapi ya memang kain itu menurut gue udah memori banget dari almarhumah nenek gue. Dan itu menurut gue.
1: Dan gua, fun fact-nya sama, gue juga selimut.
0: Lo juga selimut gak?
1: Iya, tapi bedanya dia kan udah hilang. Kalau gue masih ada sekarang dengan kainnya dari tebel sampai tipis. Robek-robek. Itu sampai sekarang masih ada.
2: Jujur,
1: gue kemana. Dari siapa itu? Dari orang tua gue, tapi gue tuh masih kecil banget, gue inget banget gue belum sekolah, gue dibeliin ke pasar, gue ikut ke pasar.
0: jadi lo ikut?
1: Gue ikut ke pasar, tapi yang beliin itu orang tua gue, ibu bapak gue gitu kan. Dan selimutnya sampai sekarang masih ada. Selimut kan biasanya apa namanya, selimut itu dipakai-pakai kan sama kakak gue, itu nggak boleh sama gue. Itu khusus buat gue sendiri. Terus juga. Kalau dicuci harus gue yang nyuci. Karena kalau dicuciin sama orang, sama kakak gue tuh, sama orang tua gue tuh kadang-kadang suka nambah lebar robeknya.
0: Jadi ya karena selimut sendiri lu udah tahu celahnya gitu ya. Mana yang harus disobek gitu.
2: Kalau orang tua dikit lah robek gitu ya.
1: Dan itu juga kadang udah dijejet juga sih sama orang tua gue. Tapi itu berharga banget buat gue. Sumpah tadi gue gak bisa tidur. Kalau lo kan boneka kan Mora ya. Dino ya.
0: Mora juga Dino juga boleh.
2: Banyak
0: ya.
2: Nama kamu ya.
1: Kalau Rizky tadi kan selimut. Gue juga selimut.
2: Iya, kan pantas pas saya bilang selimut kamu kaget.
0: Jangan satu selimut lo orang. Enggak ya.
1: Kalau ngingetin barang-barang berharga itu jadi inget rumah, jadi inget tempat pulang gitu ya.
2: Betul. Dan memang gue kangen kenapa sih selimut itu bisa hilang. Kalau masih ada ya masih gue rawat gitu.
1: Mungkin dia keselip.
2: Keselip?
1: Enggak mungkin.
0: Selap-selip selimut?
2: Selap-selip.
0: Bukan.
2: Enggak gitu. Tapi ya menurut gue selimut lu masih ada gak sih sampai sekarang? Masih kan?
1: Masih.
2: Dan masih lu pakai?
1: Masih pakai.
2: Masih kepake.
1: Dan gue cucinya tuh kayak sebulan sekali, dua bulan sekali.
0: Agak lama ya.
1: Soalnya kalau itu tipis sempat tipis.
0: Tapi jujur ya, barang-barang yang mungkin kita, maksudnya kita bawa tidur, itu jadi punya aroma khas sendiri untuk wangi kamar kita gitu, ngerti gak sih?
1: Iya.
0: Jadi kayak melekat sama diri kita dan baunya tuh bau kita gitu.
1: Iya.
0: Iya. Kalau buat kita sih wangi, buat orang lain nggak tahu.
2: Dibilangnya busuk gitu ya kan? Tapi memang ya memang itu untuk kita sendiri nggak yang
1: pakai iya gitu. Ya, kan? Dan mungkin teman perdua masih ada mungkin ya cerita-cerita yang menarik lainnya gitu.
2: Betul.
1: Ya kan? Barang-barang yang mungkin berharga dan juga bernilai banget bagi mereka gitu ya kan? Yeah. Ya. Dan kita masih nemenin kalian ya teman perdua ya sampai jam 11. Jadi buat yang masih mau cerita boleh banget di WhatsApp kita di 0811 7208925.
0: Jadi teman perdua jangan kemana-mana, tetap di cerita penutup hari.

0: teman terbaik kamu. Teman berdua serta mulia dari Saul Priadi menjadi lagu terakhir kita di malam hari ini.
1: Kekaran kamu, teman pro 2, kita pamit ya. Dan terakhir dari kita, let's debat Sharon Express Yolina Solnit pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik yes. kamu.
2: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye teman pro 2. Selamat ulang tahun.

Si yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.

0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
2: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ya, ada apa ya kaya?
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi aku ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga itu. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari 24 jam itu berapa waktu tahanannya? Pulsa akhirat dari isi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat

0: menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk ke manapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Qur'an atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak. Bukan mengejek, bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala.
2: 95 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda,
2: 95 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

Anda masih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

dikaitkan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat. Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat.